Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Sweet Love Love Kalimaya Baskara.
2: Coba tebak deh Sebaya Muda, produk terbaru Google tuh apa sih? Bukan ya, bukan HP baru, bukan AI update, tapi nyamuk. 32 juta nyamuk, dan ini tuh lagi dilepasin sama Google nih katanya. Aku tuh di-spill sama kompas.com, kalau ada yang namanya Ferry Lee yang adalah anak perusahaan Google yang lagi minta izin ke pemerintah Amerika buat ngelepas 32 juta nyamuk jantan Aedes aegypti ke alam liar di California dan Florida nih. Jadi ini tuh kayak bagian dari proyek mereka yang namanya tuh debug, karena emang semangat bioteknologinya tuh kayak debugging system gitu deh. Jadi dia bakal mencari dan membersihkan error di ekosistem. Nah, nyamuk-nyamuk jantan ini tuh udah diinfeksi bakteri Wolbachia yang bakal bikin mereka tuh nggak bisa punya keturunan. Jadi walaupun mereka kawin sama nyamuk betina liar, telurnya tuh nggak bakal menetas dan nggak bakal jadi lebih banyak lagi. Dan tujuan mereka tuh sebenarnya apa sih? Nah, tujuannya ternyata adalah untuk menekan penyebaran DBD, Zika, malaria, dan tanpa insektisida yang kimia-kimia gitu deh. Dan uji coba sebelumnya di Fresno itu berhasil nurunin populasi nyamuk betina penggigit sampai 95% loh. Gila ya ini rencananya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, apakah di Indonesia cocok ya untuk mengeluarkan 32 juta nyamuk liar gitu?

ngaku siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria. Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Katanya laut Indonesia tuh yang paling cantik di Asia. Tapi selama ini jujur aja deh, kamu lebih sering lihatnya dari foto orang lain di Instagram kan? Nah, ini kali ini lautnya beneran jadi panggung dunia nih. Karena aku di-spill sama antaranews.com kalau Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana lagi nyebut ajang 12 Asian Open Water Swimming Champion 2026 yang digelar di Indonesia bakal jadi penggerak sport tourism yang serius nih. Open Water Swimming itu adalah cabang renang di perairan terbuka, laut atau danau tanpa kolam, dan para atletnya tuh terbaik se-Asia yang bakal bersaing di event bergengsi nih. Dan event besar kayak gini tuh gak cuma soal medali aja ya sebagai muda, tapi juga menarik ribuan wisatawan dan ngangkat ekonomi lokal juga, dan bikin nama Indonesia tuh makin terkenal di dunia olahraga internasional dan juga pariwisatanya. Nah, dengan ini tuh kita kayak makin sadar kalau laut kita tuh bukan cuma backdrop estetik aja ya, tapi juga arena perjuangan yang nyata. Dan kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tertarik untuk berenang di laut lepas Indonesia gitu?

0: Kataku teh emang paling bener dengerin Radio Kalimaya Baskara sambil me time bareng Besti. Yuk ngobrol asik bareng Hitsmaker. Plus request lagu favoritmu setiap hari di Morning Breakfast, Request 12 dan OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Stay tune.
1: Halo, gadis.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: FOMO apa yang paling Cia kagumi gitu? Kalau menurut Cia sih adalah FOMO berolahraga ya, sebaya muda. Akhir-akhir ini kan ngetren tuh, ada yang pelari culture, ada yang padel, tenis lah. Ada juga yang namanya high rocks nih. Kalau sebaya muda sendiri, apakah kamu tipe orang yang suka berolahraga gitu? Dan jadi usut punya usut, high rocks ini adalah lari yang totalnya adalah 8 km terus dilanjutin sama 8 station latihan lainnya nih. Dan buat kamu-kamu yang emang suka banget buat FOMO olahraga, hati-hati juga ya, karena aku dibisikin juga sama kompas.com katanya kalau misalnya orang penasaran sama olahraga baru tuh juga harus ada adaptasinya dulu ya. Jadi tubuh kamu tuh gak langsung terkaget-kaget dengan gaya hidup kamu yang baru gitu. Dan ini juga didukung sama konsultan senior ahli bedah ortopedi Dr. Alan Chung. Katanya anatomi manusia itu emang butuh fase adaptasi dulu yang bertahap buat mengecegah terjadinya kerusakan pada persendian gitu. Nah kalau kamu sendiri sebaya muda, apakah kamu tipe yang latihan olahraga tiap hari deh?

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sue muda, selamat datang di segmen yang paling panas di TGIM nih ya, adalah teka-teki tentang kamu, tentang kita. Jadi di sini kita bakal ngebahas perdebatan antara cowok dan cewek. Dan hari ini kita bakal bedah salah satu pertanyaan yang emang udah lama banget ya numpuk di kepala Cia dan banyak orang lainnya, yang udah sering jadi bahan debat lah ya di grup chat, di kantin, atau bahkan kayak debat dengan diri sendiri pas lagi gak ngapa-ngapain gitu. Pertemanan antara cowok atau cewek yang lebih toksik tuh yang mana sih gitu ya. Tapi sebelum Cia mulai ngebahas nih ya, aku mau bilang dulu nih disclaimer kalau di sini gak ada yang bakal aman, karena faktanya Cia bakal ambil dari jurnal langsung nih. Jadi kalau kamu sendiri penasaran dan gak mau kalah, atau bahkan udah siap bawa argumen terkuat kamu, langsung aja gabungan di 0822-622-0021 atau di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Cam Kalimaya Baskara, take you there.
1: Hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. So buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jalan Soekarno-Hatta melalui Jalan Borobudur, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju ke Jalan Borobudur juga terpantau lancar nih sebaya muda. Dan cuaca di wilayah Jalan Borobudur terlihat cerah, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Buat kamu yang tinggal di Kota Malang dan punya adik, anak, atau keponakan yang tahun ini tuh masuk SD atau SMP, sini deh merapat dulu karena Cia lagi bawa info yang gak boleh kelewatan nih. Aku barusan dibisikin sama antaranews.com, katanya Pemkot Malang tahun ajaran 2026-2027 ini nyiapin kuota seragam gratis buat sekitar 4.000 pelajar yang masing-masing tuh sekitar 2.000 siswa SD dan 2.000 siswa SMP nih. Tapi ada perubahan skema ya, kalau sekarang tuh bantuan difokuskan buat siswa baru yang dari keluarga kurang mampu nih, dan bentuknya bukan seragam jadi, melainkan kain bahan biar bisa disesuaikan ukurannya. Mekanismenya lewat pendataan di masing-masing sekolah, dan orang tua bakal diminta jujur soal kondisi ekonominya nih sebagai muda. Nah, buat kamu sendiri, apakah kamu masih ingat keriuhan kamu untuk membuat seragam waktu SD dan SMP, dan apakah keluarga kamu tuh tipe yang beli seragam jadi aja atau tipe yang ngejahitin seragam nih?

Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Adah. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Oke, sudah muda. Sebelum kita langsung lanjut ke perdebatan cowok versus cewek mengenai siapa sih yang pertemanannya tuh paling toksik gitu ya. Cia tuh mau mulai dulu sama satu fakta yang mungkin bikin kamu tuh mikir dua kali nih. Karena ternyata konflik dalam pertemanan tuh universal tau. Maksudnya adalah gak peduli kamu cowok kayak mau cewek kayak, itu tuh gak peduli seberapa solid circle kamu juga. 81% remaja tuh ngaku pernah ngalamin konflik sama teman sebayanya nih di sekolah. Dan menurut riset yang Cia baca, di Malang sendiri tuh ada beberapa mahasiswa yang diteliti selama 2 tahun dan 59% ya bilang kalau mereka tuh pernah ribut sama teman 1-2 kali dan bahkan 29%-nya itu bahkan lebih dari 5 kali konflik nih. Jadi bukan soal siapa yang lebih toksik ya, tapi konflik tuh emang gimana ya enggak bisa dihindarin dan itu tuh udah jadi bagian dari dinamika pertemanan siapapun gitu. Enggak peduli kamu cewek kayak cowok kayak. Nah, kalau emang semua orang tuh bisa kena konflik ya, yang bikin beda itu adalah cara nanggepinnya dan cara buat ngekomunikasiinnya nih. Jadi disinilah perbedaan antara cowok sama cewek mulai kelihatan nih. Jadi stay tune ya, karena abis ini Cia bakal ngebahas lebih lanjut perbedaannya cowok sama cewek tuh gimana sih.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Power Changing with Kalimaya Baskara.
2: Nah, kalau tadi Cia udah ngebahas soal gimana sih cowok dan cewek itu nanggepin dan ngekomunikasiin suatu masalah di pertemanan mereka. Nih, Cia barusan nemuin juga di penelitian nih ya, katanya kalau regulasi emosi itu punya pengaruh signifikan loh ke gimana terhadap gimana seorang itu bisa ngepersepsiin konflik di pertemanannya dia. Artinya semakin susah kamu nge-manage emosi, itu semakin negatif juga kamu ngelihat konflik yang ada, dan semakin besar kemungkinan pertemanan kamu tuh jadi toksik gitu ya. Nah, kalau dikaitin sama perbedaan cowok dan cewek, psikolog itu bilang kalau cewek itu cenderung lebih ekspresif secara emosional ya. Konflik tuh dirasain lebih intens, lebih personal, dan lebih lama gitu tersimpannya. Sementara kalau cowok lebih cenderung ke nunjukin toxicity-nya lewat bentuk fisik gitu ya, kayak dominasi dan juga verbalisasi yang kasar gitu. Tapi mereka tuh lebih cepat buat move on-nya. Dan kalau cewek tuh lebih sadar tapi lebih lama juga sembuhnya. Dan kalau cowok tuh lebih cepat lupa tapi pas meledak tuh bisa lebih chaos gitu. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, antara kamu yang cowok dan kamu yang cewek, apakah kamu setuju dengan pendapat psikolog ini?

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
3: Feel the frequency.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: your day, Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, siapa di sini yang diam-diam tuh masih hafal gitu lagu opening kartun masa kecil kamu? Coba jujur. Nah, nostalgia tuh menurut Cia nggak cuma soal kenangan aja ya, tapi juga bukti kalau animasi yang bagus itu tinggal banget di otak kita gitu ya. Dan Cia tuh di-spill sama antaranews.com kalau Kementerian Ekonomi Kreatif itu lagi fasilitasin kolaborasi pengembangan IP animasi yang temanya adalah parenting nih, yang harapannya itu bisa jadi konten lokal berkualitas dan punya potensi buat go global. Dan IP itu adalah intellectual property alias karakter dan dunia cerita yang punya identitas unik nih, kayak Nusa atau mungkin yang kamu tahu Upin Ipin ya, yang udah terkenal luas tuh ya. Dan Indonesia tuh juga punya banyak banget loh kreator berbakat di bidang animasi, dan langkah Kemenekraf ini bisa jadi batu loncatan sih buat industri kreatif nasional biar bisa go global seperti kartun-kartun lainnya. Nah, siapa tahu 5 tahun lagi ada animasi buatan anak Indonesia yang tayang di Netflix global nih. Bukan hal yang gak mungkin ya. Kalian mau gak sih lihat konten animasi lokal yang temanya tuh tentang kekeluargaan dan parenting gini? Coba dong bisikin aku ya.

0: Eh, sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan. Yeah!
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Flip flop flop Kalimaya Baskara.
2: Oke, semuanya muda, in case kamu belum notice ya, kita tuh udah masuk ke ronde pertama tanding lagu hits nih. Kita ada dua lagu yang tadi satunya udah aku puterin dari dua cewek yang lagi jadi perbincangan nih di mana-mana. Di satu sisi ada Bad Cam dari Sabrina Carpenter, lagu yang lahir dari pengalaman Sabrina sendiri soal hubungan yang sebenarnya udah toksik ya dari awal, tapi tetap aja gitu digas dan susah dilepas gitu. Dan kamu tahu sendiri kan rasanya chemistry yang salah tapi bikin nagih gitu. Dan selanjutnya dia tuh bakal kita battlein sama Diet Pepsi-nya dari Edison Ray yang debut single yang langsung bikin semua orang tuh kaget gitu ya. Soalnya Edison yang selama ini tuh dikenal sebagai kreator TikTok ternyata tuh bisa juga loh ngeluarin vibes retro 90s yang catchy banget tentang cinta yang manis-manis tapi kosong nih kayak diet soda ya. Dan dua-duanya tuh emang ngebahas sih soal hubungan yang emang ada cacatnya atau ada kurangnya gitu ya, tapi emang dikemas dengan cara yang demure dan beda banget. Kalau kamu sendiri sebagai muda, lebih suka Bad Cam-nya Sabrina atau Diet Pepsi-nya Addison Rae nih?

0: ubur-ubur ikan lele.
1: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
2: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
3: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Power KD Kalimaya Baskara.
2: Oke, kita udah masuk ke ronde kedua ya SBM Muda, dan ini tuh emang agak berat ya di hati karena kita bakal adu Aras Buana yang April, dan kita bakal adu dengan Saturn dari Suzani. Jadi dua lagu ini tuh sama-sama kayak ngebahas soal antariksa dan juga kayak apa ya, zodiak-zodiak itu juga masuk kali ya. Dan kedua lagu ini tuh sebenarnya adalah lagu yang ngomongin soal perasaan yang terperangkap di siklus yang sama ya. Apalagi kalau lagunya Saturn dari Sosa sendiri itu adalah bercerita tentang hubungan yang berputar-putar dan gak kemana-mana, dan akhirnya dia tuh sadar kalau kamu tuh butuh sesuatu yang lebih besar dari itu semua gitu sebagai muda. Dan Sosa sendiri tuh nulis ini di titik hidupnya yang paling gelap, dan somehow tuh malah jadi salah satu lagu paling healing buat banyak orang gitu ya, termasuk Cia. Dan dua lagu ini tuh sebenarnya adalah cara berbeda buat bilang aku tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi kalau menurut sebaya muda sendiri, kamu lebih prefer yang mana deh buat mengungkapkan perasaan kamu itu? Apakah lebih cocok pakai Aras Buana atau lebih cocok sama lagunya Sezani nih?

0: Sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Yaudah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Lip Love Love Kalimaya Baskara.
2: Nah, itu tadi adalah ronde ketiga dari tanding lagu hits kita. Dan ini adalah lagu yang emang paling deket ya sama hati kita semua. Karena ada Bunga Hati dari Salma Salsabil versus Sisa Rasa dari Mahalini nih. Bunga Hati itu menurut Cia kayak lagu yang manis tapi menyayat gitu ya. Dan Salma tuh nulis soal perasaan yang tumbuh perlahan kayak bunga nih. Jadi tulus tanpa dibuat-buat. Tapi justru karena terlalu tulus jadi gampang disakitin gitu. Dan sedangkan dari sisi lain ada Sisa Rasa dari Mahalini. Dan lagunya tuh nyeritain soal perasaan yang tersisa.

0: Powerful Game di Kalimaya Baskara.
1: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Itu dia adalah ronde terakhir dari tanding lagu hits kita pagi ini. Dan aku tadi udah battlein lagu Hey dari Backstreet Boys dan juga The Song dari Conan Gray. Dan kedua lagu ini tuh apa ya, sama-sama ngomongin soal penyesalan, tapi penyesalannya tuh beda ya. Kalau dari Backstreet Boys tuh penyesalannya lebih ke rindu, tapi kalau si This Song itu adalah penyesalan yang akhirnya berujung ke keberanian buat ngungkapin perasaannya gitu ya. Dan akhirnya mungkin Conan Gray ini setelah dia udah berani buat ngungkapin ketakutannya dia, apakah dia menghasilkan happy ending ataupun sad ending ya? Aku juga masih belum mengetahui gitu ya, apakah Conan Gray ini udah mendapatkan happy endingnya dia. Dan tapi kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu lebih suka lagunya Conan Gray atau Backstreet Boys nih? Dan gak terasa ya, anyway Cia udah nemenin kamu dari jam 6 tadi sampai jam 9. Dan thank you banget buat kamu yang udah gabungan, udah mau battle pertemanan cowok versus cewek, udah ikutan battle lagu, dan juga udah mau buat ngebahas berita-berita viral yang trending dan juga random gitu ya. Dan semoga hari kamu have fun dan juga selalu bersenang-senang dan serandom dan seseru tadi pagi ini bersama Cia. Tapi tenang aja, karena tiap Jumat dan Sabtu Cia dan Hitsmaker lainnya bakal selalu ada buat nemenin kamu di TGIM. Thank God it's morning breakfast dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Cia pamit dari ruang dengar kamu and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
1: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
2: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.
3: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Hai sebaya muda, ada yang kebingungan pas di tongkrongan gara-gara bahasa viral Gen Alpha. Setiap generasi emang pasti punya kata-kata gaul, termasuk Gen Alpha. Jadi siap-siap catet biar obrolan kamu makin greget plus 1000 aura. Pertama kita punya Skibidi. Nah, ini bukan cuma gerakan joget, tapi juga muncul dari lagu Arab yang viral berkat serial YouTube Skibidi Toilet. Awalnya Skibidi itu kayak istilah tanpa makna, tapi sekarang bisa berarti sesuatu yang keren atau malah jelek, tergantung situasi. Jadi bisa dibilang, Skibidi itu multifungsi. Kedua kita ada Sigma. Eits, jangan pusing dulu. Ini bukan soal matematika kok. Dalam dunia Gen Alpha, Sigma itu berarti seseorang yang keren, populer, dan mandiri. Mungkin kamu pernah dengar tentang Sigma Male? Itu loh, cowok-cowok yang independen dan bisa bikin klepek-klepek. Langsung lanjut lagi ke kata berikutnya, yaitu Riz. Kata ini berasal dari karisma. Riz itu tentang pesona yang bikin orang lain terpikat. Mau lebih kece, tingkatin Riz kamu. Oh, dan jangan lupa, bisa juga dipakai sebagai turis up alias merayu yang bikin hati berdebar-debar. Dan terakhir, ada mewing. Ini bukan tentang kucing garong yang mengeong-ngeong. Mewing itu cara jitu buat bikin rahang kamu makin tajam dengan cara meletakkan lidah di langit-langit mulut. Jadi, kalau ada yang bilang nih, kamu mewing ya? Berarti mereka puji kamu. Zuzurli, aku sendiri pun masih agak bingung ya sama kosakata Gen Alpha. Tapi itu dia 4 kosakata Gen Alpha dari aku biar kamu ngehits. Langsung coba di tongkrongan biar semua orang tahu kamu gak ketinggalan zaman. Tetap Riz dan jangan lupa tambahin kosakata ini di kamus gaul kamu.

Pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries. Radio iCare. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi. Tune in. Feel alive.

0: Bebaya Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

Baskara FM, the new kid power. Rad

0: bakal tumbuh subur gitu.
1: Bisa jadi, musik klasik atau suara alam katanya bisa ngasih stimulasi positif buat tanaman. Frekuensinya bikin getaran halus yang membantu pertumbuhan sel-sel mereka.
0: Wah, jadi tanaman bisa jadi fans Beethoven juga ya?
1: Hehehe, mungkin aja. Tapi yang pasti, mereka lebih suka nada lembut daripada suara berisik. Musik bukan cuma buat manusia loh, tapi juga bisa buat tanaman. Yuk, coba nyetel musik lembut buat tanaman di rumah. Siapa tahu, tanamannya makin subur dan tambah bahagia. Hayo, sebaya muda, tanamanmu mau dengerin musik apa?

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.

0: No limits. Just music.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Mimi,
1: ya?
0: Apa nama Jepang yang paling kasihan?
1: Ayo. Nama Jepang yang paling kasihan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Hiroshi. Hiroshi. Enggak tahu.
0: Oh, Hiroshi.
1: Ah, Hiroshi nama Jepang.
0: Iya, bukan itu.
1: Enggak tahu.
0: Takada dong.
1: Takada.
0: Takada wa.
1: Nah, itu tandanya percampuran Jepang dan Cina ya.
0: Iya,
1: takada
0: iya.
1: Wang. Ya, ya, ini.
0: Ya.
1: Monyet.
0: Wih, monyet.
1: Monyet apa? Ha-ha. Yang bisa nanyain harga.
0: Monyet pinter.
1: Salah.
0: Monyet yang diajarin ngomong.
1: Iya, salah jelas.
0: Monyet.
1: Jelas salah semua.
0: Monyet apa ya?
1: Monyet.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin
4: 102.1 Bring Happiness.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jam 12 siang, waktunya perbingungan duniawi muncul ya. Sebaya mudah buat kamu cowok bingung, cewek bingung. Bukan cuman bingung di hubungan aja, tapi termasuk bingung hari ini mau makan siang apa. Boleh banget gabungan sama aku gitu kan, sambil kamu request lagu dan juga isi jujurli. Sampai nanti jam 2 siang aku bakal nemenin kamu di request 12. Langsung aja deh, manusia-manusia bingung gabung di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang barengan sama lagunya Fauzia nih sebaya muda.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Gen Z dengan rupa-rupa warnanya sebenarnya. Lah, apaan nih kok tiba-tiba Gen Z dengan rupa-rupa warnanya? Soalnya kalau jatuh cinta sama Gen Z itu menurut aku tuh kayak lebih kacau daripada balon warna hijau di lagu Balonku gitu. Kenapa? Soalnya kayak banyak banget orang zaman dulu tuh ya udah ketemu, jadian, iya atau enggak nikah gitu kan. Zaman sekarang tuh benar-benar banyak banget deh modelannya yang situationship lah, terus juga temen agak sonoan dikit ya paling baru, terus abis itu temen level 1, level 2, terus pokoknya macam-macam deh pokoknya yang menyulitkan suatu hubungan gitu. Mana lagi ketemu sama cewek bingung, cowok bingung, udahlah makin runyam gitu. Ditambah dengan in this generation and in this economy, rasanya tuh jatuh cinta tuh jadi satu hal yang agak berat tapi juga bisa ngebantu nenangin nih sebaya muda. Tapi menurut kamu ya, kalau ngomongin soal sekarang banget nih in this situation dengan segala mental health yang kamu punya dan keresahan yang kamu punya, apakah jatuh cinta tuh masih worth it sebaya muda? Karena abis ini aku bakal ngebahas jatuh cinta tentang apakah dia tuh worth it atau enggak sih sekarang.

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh aman kok, nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Natali Maya Baskara, Only For You.
1: Jatuh cinta apa enggak nih sebaya muda? Soalnya kayak sekarang tuh benar-benar buat beberapa orang ya, jatuh cinta tuh kayak jadi satu hal yang agaknya sulit buat dikapai. So buat kamu yang ada di momen dimana aku tuh pengen jatuh cinta dan aku masih percaya sama cinta-cintaan, boleh banget gitu buat dengerin album ke terbaru dari si Di Lestari sebaya muda. Karena kalau ngomongin album ketiga Di Lestari, dikasih judul yang namanya Jangan Jatuh Cinta. By the way, kalau ngomongin Jangan Jatuh Cinta ini ada 8 lagu ya sebaya muda, dan Boleh Musik tuh bilang gak cuman sendiri, tapi dia juga collab barengan sama Afgan gitu. Terus juga ada lagu kolaborasi antara sama almarhum Saparadi Djoko Damono. Terus juga ada Randy Padugo, ada juga Teddy Aditya. Pokoknya 8 lagu itu benar-benar berwarna banget yang bisa ngedukung momen dimana kamu tuh masih pengen ada kupu-kupu di perut kamu. Jadi sekarang banget nih ya, adanya tuh kupu-kupu di perut kamu atau adanya aslam di lambungmu nih sebaya muda. When

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau ambis-ambisan nih ya sebaya muda, pernah gak sih kamu tuh jadi orang paling ambis di muka bumi ini? Kalau aku sih kayaknya pernah sih zaman-zaman kuliah ya, jujur itu adalah masa terambis yang kayaknya aku gak mau ngulangin lagi deh. Jujur capek nih sebaya muda. Tapi kalau kamu masih pengen ambis sih boleh banget ya. Dan kalau ngomongin soal ambis, ada di salah satu musisi ambis gitu yang benar-benar gak cuma satu aja. Biasanya musisi kan pilihannya dia nyanyi atau dia jadi pencipta lagu, atau jadi penyanyi pencipta lagu juga bisa. Beda sama FKJ. Jadi FKJ ini benar-benar ambis banget. Kenapa? Soalnya dia tuh udah multi instrumentals. Terus dia juga penyanyi, penulis lagu, produser. Jadi gak cuman dia bisa ngegenjreng gitar atau ngebetot bass dan juga ngedebuk drum ya, tapi dia bisa semuanya. So that's why dia tuh dikasih julukan multi instrumentalis gitu kan. Dan kali ini dia bakal start new era-nya dengan ngerilis lagu baru yang judulnya Soulmates. Jadi Soulmates ini sekaligus juga pengumuman dia gitu kan buat ngerilis album studio ketiganya yang dikasih judul Cyber. Jadi Soulmate ini kira-kira apakah sesoulmate lagunya Kahitna atau sesoulmate apa?

0: R12 dulu.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Hotel Pestim Park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah Jembatan Layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurParkGroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
0: Udah jam 12. Waktunya request 12.

0: sampai sekarang. Your
1: favorite. Have you done find your soulmate sebaya muda? Karena kan nyari soulmate in this perbingungan duniawi ini ya tuh bingung banget antara dibantu sama kakak-kakak tarot atau enggak gitu dibantu sama sepertiga malam gitu kan, sekalinya ketemu kalau enggak beda agama ya beda keyakinan. Kenapa keyakinan satunya yakin, satunya enggak yakin? Jadi kayak di tengah-tengah gitu kan persusahan ini, perbingungan duniawi tentang nyari soulmate gitu kan, FKJ akhirnya ngebikin lagu yang seenggaknya masih bikin kamu tenang gitu loh, nenangin lagu buat kamu yang it's okay, gak apa-apa, kamu bakal tetap ketemu sama soulmate kamu. Jadi kalau ngomongin lagu soulmate ini, Boleh Musik tuh bilang kalau lagu ini tuh tentang merayakan kesendirian kita. Bayangin judulnya soulmate tapi isinya tentang ngerayain diri sendiri gitu. Jadi kalau kata FKJ, lagu ini tuh emang penting banget gitu loh, ngasih waktu buat diri sendiri, tapi aku juga peduli nih sama soulmatesku. Nah, soulmates ini ya terserah kamu deh nganggepnya apa. Orang tua bisa, keluarga bisa, pasangan bisa, temen agak sonoan dikit bisa gitu kan. Pokoknya semuanya harus seimbang gitu. Nah, kalau kamu gimana tuh sama sepikan kamu, seimbang gak?

0: Kalimia ya Baskara, your favorite.
1: Walaupun cinta kamu tak lagi untukku, tapi request kamu tetap ada untukku sebaya muda. Karena aku mau bacain request dulu ya. So, ada kamu yang request lagu, wait. Oke, tadi request lagu paling galau nih Kak Div. Dan minta request lagu paling galaunya dari Afgan. Oke, jadi aku cari lagu Afgan 5 tahun terakhir yang paling galau adalah Mengertilah Kasih barengan sama Andi Rianto. Terus juga lagu galau lainnya super galau dari Raisa Ramadhani yang Perlahan Melupakanmu. Terus ada kamu yang request lagunya For Revenge Menunggu Giliran. Terus Juicy Luisi Gurun Hujan. So buat kamu yang pengen

Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-0021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Shh, kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Apalagi ya yang bakal aku kasih spill ke kamu nih sebaya muda. Pasti udah penasaran banget dong. Tenang. Abis ini aku bakal bacain Jujurly dulu. Jadi aku bakal reminder kamu yang belum gabungan Jujurly, boleh banget cek di Instagram aku di @kalimaya_malang atau di WhatsApp di story aku di 0822-622-0021. Karena di situ ada tema Jujurly hari ini. Dan hari itu Jujurly-nya tentang apakah kamu di tahun ini punya keinginan buat ganti gadget. Karena kalau ngomongin gadget tuh kan ya ada yang waktunya ganti, ada yang baterai health-nya udah di 60%-an gitu. Terus juga ada yang HP udah copel-copel. Jadi langsung aja deh kasih tahu aku, soalnya aku bakal bacain Jujurly ya. Abis ini barengan sama lagunya For Revenge, Menunggu Giliran.

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Klik love Kalimaya Baskara.
2: Kenapa ya HP tuh bener-bener di saat duit ada, HP baik-baik aja. Tapi di saat duit udah Senin Kemis dan duit gak ada, HP baru kenapa-napa nih sebenarnya muda. Ayo siapa nih yang relate gitu kan. Kayak waktu uangnya masih ada, baterai health kamu tuh kayak masih bagus gitu kan. Kayak masih 80% lah dalam kategori aman lah. Tapi ketika gitu kan, kayak apa namanya, kamu udah gak ada duit, tiba-tiba baterai health kamu langsung OTW 70% atau OTW ke 60%. Wah itu udah deh, benar-benar HP udah waktunya ganti ya sebaya muda. Dan tiap tahun kan kalau ngomongin pergadgetan selalu ganti-ganti cepet apa ya, bukan usang juga sih, tapi cuman gitu mungkin kayak Androidnya. Terutama buat kamu yang suka sama HP-HP flagship kayak iPhone gitu kan, yang udah generasi lama gitu, bahkan sekarang dia udah di 17 gitu. So kali ini jujurlinya adalah, apakah tahun ini kamu punya angan-angan untuk membeli gadget baru? Jadi gadget ini apapun ya, entah itu laptop, komputer. Tapi kalau ngomongin laptop ya, kataku tuh serese-resenya HP, paling rese tuh ada laptop. Kenapa? Kalau nggak dipakai skripsi, itu laptop sehat banget. Kayak laptopku ya, literally waktu dipakai kuliah tuh dia sangat amat nggak apa-apa banget. Aku pakai skripsi detik-detik terakhir, skripsiku udah masuk ke bab 4, dia mulai gila, mulailah si mendelay aku nggak bisa dipakai gitu kan. Terus abis itu baterainya drop. Abis itu keyboardnya ada yang gak bisa, layarnya jadi hitam putih gak jelas. Pokoknya penyakit-penyakit yang muncul gitu kan, yang biasanya satu-satu datangnya, ini langsung diembat semua sama laptop aku. Jadi kayak mau gak mau, kayak pilihannya dua nih, bertahan dengan ini atau beli baru gitu. Tapi kalau aku bukan lem biru, bukan lempar beli baru, aku akan tetap bertahan dengan laptop busuk itu sampai selesai kuliah. Dan akhirnya nih laptop aku benar-benar clear. Bukan clear lagi, kayak rusak, bener-bener udah gak tertolong pas aku udah wisuda. Itu kayak that's my tujuanku adalah ini, merusak laptop sampai nanti dipakai wisuda gitu. Jadi kalau kamu nih sebaya muda, kalau katanya Jesse sih dia bilang masih belum kepikiran. Terus kalau katanya Lia, dia bilang kayaknya sih mau ganti ke 17 ya. 17 series tuh emang sangat amat menggiurkan sih sebaya muda. Karena aku juga kayak beberapa kali ke official store-nya mereka gitu kan, terus kayak ngeliat bentukannya tuh kayak sangat amat menarik ya. iPhone 17 yang warna orange itu kelihatannya awalnya kayak aneh, kayak norak, tapi lama-lama lucu juga warnanya orange gonjreng. Terus kalau katanya Sia dia bilang kayaknya enggak dulu. Terus dari Dika, dia bilang kayaknya aku mau ganti laptop aja deh. Terus kalau katanya Nisa, aku mau ganti laptop please buat skripsian. Ini pasti selalu bakal ada aja ya drama laptop pas skripsi. Kayak satu, enggak satu sih, kayak dari 1 sampai 10 pasti 10-10-nya 8 lah. 8 dari 10 orang-orang tuh pasti ngalamin yang namanya laptop error gak jelas pas lagi skripsian. Kalau katanya labubu gosong sih, dia bilang labubu gosong, kamu goreng labubunya. Dia bilang aku bingung nih antara ganti HP atau beli tab. Nah ini juga nih perbingungan duniawi banget, antara aku ganti HP atau tab. Aku relate banget karena aku ngerasa ada beberapa fitur yang kayaknya tuh lebih enak kalau pakai tab gitu kan. Tapi kepengen juga ganti HP. Jadi menurut kamu gimana nih sebaya muda? Apakah harus tab atau HP yang harganya juga 11-12 aja? Terus kalau katanya oke, bilang masih belum mau ganti dua-duanya. Terus kalau katanya Candy, dia bilang bingung nih mau ganti apa. Widih, banyak duitnya, bingung ganti apa. Bingung ganti apa tuh antara dua, banyak duit atau kurang duit. So kalau kamu gimana sebaya muda? Apakah akan ganti gadget tahun ini? Coba spill ke aku gadget apa yang pengen kamu ganti.

0: 101.1 your friendly hits.
1: Lagi musim-musimnya gitu kan, cewek-cewek tuh mencari cowok yang yearning, yang kayak suka begging gitu kan. Pokoknya cowok-cowok tuh yang bener-bener gak bisa kalau gak tanpa kamu gitu. Nah jadi buat kamu cewek-cewek yang suka sama cowok yang yearning, cowok yang begging for you, boleh banget dengerin lagu terbaru dari Lily Allen barengan sama Jade yang bikin remix dari Back For Me di tanggal 29 Mei kemarin. Kalau kata Creative Diksi, collab itu jadi kerjasama pertama gitu kan antara mereka berdua. Jadi kalau ngomongin Back For Me ini, sebenarnya lagu original ini tuh udah ditulis sama Lily Allen gitu kan, yang ada di album studio kelimanya di bulan Oktober kemarin. Nah kalau ngomongin lagi soal Back For Me, ditulis sama beberapa penulis lagu yang keren-keren nih sebaya muda, termasuk ya Jade ini. Jadi kalau ngomongin versi remixnya, itu diproduksi sama Kito Bume, terus juga ada Leroy Clampett, ada Violet Skies, dan juga John Chef. Jadi lagu ini kayak benar-benar nunjukin kontribusi dari beberapa musisi gitu. So kalau kamu gimana? Apakah suka di yearning gitu sebaya muda?

0: 101.1 Good Song Best.
1: Eh, kamu tahu enggak sih yang lagi rame beberapa waktu lalu di TikTok soal challenge yang lagunya tuh na na na na na na. Terus abis itu kayak fotonya tuh adalah No One Can Handle My Attitude. Terus abis itu si Mary Clary fotonya. Terus abis itu ada foto, jadi kayak fotonya tuh dua. Foto pertama adalah fotonya si Mary Clary dengan caption No One Can Handle My Attitude. Nah, foto kedua tuh antara screenshotan percakapan kamu sama entah siapalah, terserah kamu HTS-an atau pacar kamu. Yang, apa ya, kayak kamu tuh sok berani tapi ternyata gak seberani itu gitu kalau di depan sama pasangan kamu. So, kayak ini relate banget nih sebenarnya muda sama lagunya Raven Lane gitu kan, yang ngerilis lagu single Handle. Nah, kalau ngomongin nge-handle tuh kayak seolah-olah kayak nunjukin bahwa gak semua orang bisa nge-handle aku kecuali kamu doang gitu maksud dari challenge ini sebenarnya muda. Tapi back again ngomongin soal Raven Lane gitu kan, dengan lagu terbarunya dia yang judulnya Handle, kalau kreatif Dixie nge-spill kalau lagu ini juga udah ada MV-nya ya, dan barengan sama Handle dia juga ngumumin album studio ketiganya Doi yang dikasih judul Blue Island yang bakal dirilis tanggal 7 Agustus gitu. Jadi kalau ngomongin lagu Handle ini sebenarnya muda itu kayak momen dimana gitu kan, kayak ada orang yang berusaha kepengen nge-handle kamu tapi kamu kayak terikat, gak ada yang bisa nge-handle aku, walaupun ujung-ujungnya juga kamu takluk juga

ngaku siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria. Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: 5'9" brown eyes.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Gimana, apakah udah cukup jogetan hari ini? Sebaya muda lah tiba-tiba tanya jogetan. Enggak, walaupun aku tanya apakah udah cukup buat kamu yang pengen request lagu Jedak Jeduk juga masih boleh banget. Aku masih open request loh sampai nanti jam 2 siang gitu. Anyways, jadinya gimana? Kamu udah tahu belum mau makan siang sama apa? Karena aku masih belum tahu mau makan siang apa nih sebaya muda. Coba dong kasih aku info-info enaknya aku makan siang sama apa ya di 0822-622-0021. Dan ada yang bisa nebak juga gak, abis ini aku bakal ngebahas lagu apa lagi ya. Coba kasih tebakan kamu, nanti yang bener aku bakal play lagu kamu gitu kan. Tapi cluenya adalah lagu ini tuh lagu dari trio. Nah, trionya tuh dari Nashville yang ada di Amerika sana. Ada yang udah tahu kira-kira siapa nih trionya?

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

Sebaya Muda telah kehilangan BPK beli asli dengan nomor polisi N5915BAX atas nama Priscilia Beril Kalista Setiawan. Jika menemukan, harap menghubungi WhatsApp di 0811 611 2205.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Kan aku udah bilang sebaya muda kamu tuh adalah ketua panitia di hidup kamu sendiri. Jadi ya do what you gotta do aja. Lakuin apa yang pengen kamu lakuin. Just do it. Terus kayak percayain apa yang kamu percayain. Gak usah peduli apa kata orang lain gitu kan. Karena orang lain tuh kayak cuman bisa ngejudge doang yang ngejalanin kamu. Jadi buat kamu yang lagi ada di momen dimana gitu kan, kayak orang-orang pada ngejudge kamu, mending dengerin lagu dari The Band Camino gitu. Jadi mereka ini trio alternatif dari Nashville yang ada Jeffrey, ada Spencer, ada Garrison gitu, yang baru aja ngerilis lagu yang judulnya Do What You Gotta Do. Jadi kalau kata Kreatif Diksi, lagu ini bakal masuk ke album mereka yang dikasih judul Never Always Fall 2, yang udah dirilis tanggal 22 Mei kemarin ya lewat Atlanta Records. Jadi kalau ngomongin lagu ini emang jadi closing buat big project mereka selama 2 tahun gitu kan. Dan ini juga ada lagu-lagu favorit kamu ya, contohnya Holy, terus After Tough gitu. Jadi kalau ngomongin What You Gotta Do ini bukan cuman lagu say bye-bye biasa ya, tapi momen dimana sebelum perpisahan itu terjadi kayak udah dikasih warning dulu. Jadi ketika seseorang tuh udah tahu jawabannya tapi tetap harus bertanya gitu, kayak kamu udah tahu jawabannya apa tapi kamu tetap questioning aja gitu. Jadi ya udahlah, daripada kamu bertanya-tanya mending kamu lakuin aja nih sebaya muda.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis. Mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: So, lagu dari UV and Nuno Kilometer jadi penutup di siang hari ini ya. Sebaya udah, karena perjalanan yang panjang pasti perlu tempat tujuan untuk berhenti atau pulang. Tapi kali ini aku gak akan memilih pulang. Kayaknya aku bakal milih berhenti deh sebaya udah. Karena kalau pulang kita balik lagi gitu kan di program Request 12 lagi. Nah, kalau pulang it's time aku harus balik, bener-bener balik nih nemenin kamu tadi ya dari jam 12 sampai jam 2 siang. Thank you so much yang udah seru-seruan request lagu juga, yang udah kasih opini-opini kamu di Jujurly, dan ketemu lagi sama aku Hitsmaker Diva di program Kalimaya Baskara FM lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari Senin sampai Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dari sunshine sampai ke sunrise ada terus buat kamu. So, langsung aja jogetin siang hari ini gitu kan, yang udah mulai ngantuk, lemes, lapar dan gak sabar pulang barengan sama Bruno Mars, caca-caca.

0: Namaskaram. News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Ninyu Hits Power. Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya muda, Malang lagi dingin bediding, tapi aku punya info hot news. Kali ini benar-benar hot news dari Bea Cukai Malang ya. Dan gak kaleng-kaleng, mereka tuh baru aja ngegap minibus yang diduga ngebawa rokok ilegal di Madiopuro, Kota Malang. FYI, kejadian itu baru banget di bulan Mei 2026. Jadi Bea Cukai Malang tuh berhasil nyita 5.370 bungkus atau sekitar 107 ribuan lebih batang rokok ilegal dari macam-macam merek tanpa pita cukai. Jadi kalau buat kamu yang kepo nilai barangnya tuh berapa sih, Div? Jadi kalau dicuanin ya itu tadi hasil sitaannya tuh bisa sampai 159 jutaan. Jadi potensi kerugiannya buat negara tuh ada di 80 juta. Dan kalau katanya Kepala Bea Cukai Malang ya Pak Johan Pandores, pengawasan itu bakal terus diketatin gitu, terutama di jalur distribusi yang rawan sama pelaku rokok ilegal ini, pengedarnya, pembeli dan penjualnya. So that's why masyarakat juga diajak buat berperan aktif ya, dengan gak ngebeli atau ngedarin rokok ilegal. Demi apa ya? Buat ngejaga penerimaan negara dan ciptain persaingan usaha yang sehat. So sebaiknya udah gak mau kan kamu tuh jadi sakit cuman karena rokok ilegal yang gak jelas gitu isinya apa, kandungannya apa. Jadi jangan sampai kamu ngebeli atau ngejual rokok ilegal ya, tetap gempur rokok ilegal. So stay tune terus di news highlight lainnya di radio kesayangan kamu, Kalimaya Baskara.
1: News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Ninyu Hits Power.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil. Cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu sebaik muda.
2: Listen up. Your favorite music station.
3: Bae muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, don't plus shy.

0: Kepo. Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sobaya Muda, coba deh bayangin. Kamu punya idol yang gak pernah capek, gak pernah kena skandal, dan bisa perform kapan aja tanpa drama. Sounds perfect kan? Yap, itu dia, dunia virtual idol. Trend baru di industri hiburan yang lagi naik daun banget loh. Ivy pernah baca nih di kapanlagi.com, dengan teknologi AI dan CGI, karakter digital ini tuh bisa nari, nyanyi, bahkan ngobrol sama fans kayak manusia beneran. Mereka tuh bukan cuma gambar animasi, tapi bener-bener performer digital yang punya panggung dan fanbase sendiri. Contohnya, Play, grup virtual asal Korea Selatan yang debut pakai teknologi Unreal Engine dan motion capture. Gerakannya tuh real time, koreonya dinamis banget, dan tampilannya bikin lupa deh kalau mereka tuh bukan manusia asli. Dan yang bikin makin menarik, fansnya nggak cuma jadi penonton, tapi juga ikut kolaborasi buat bikin konten. Makanya, komunitasnya tuh jadi super solid, kayak keluarga digital yang punya idola sendiri. Tapi nggak semuanya berjalan mulus nih Sobaya Muda. Ada juga yang nanya, virtual idol tuh bisa gantiin idola manusia beneran gak ya? Soalnya mereka tuh kan sempurna banget ya, gak bisa salah, gak bisa gosip, gak bisa aging pula. Tapi walau begitu, gak bisa dipungkiri kalau virtual idol tuh lagi ngebentuk masa depan hiburan dunia.
2: Kalimaya Baskara.
3: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
4: Sobaya Muda, siapa nih yang punya tas andalan buat hiking atau sekolah? Tapi kondisinya udah mulai kusam atau berdebu. Tas sekuat apapun, kalau perawatannya ngasal, pasti bakal cepet rusak juga loh. Nah, ini harus dicurhati nih sama egeradventure.com. Ini rahasia biar tas order kamu tetap tangguh dan warnanya nggak pudar. Pertama, jangan pernah nyuci tas pakai mesin cuci atau deterjen keras. Cukup pakai sabun bayi atau sabun lembut dan sikat area yang kotor aja. Karena bahan kimia kan bisa rusak lapisan waterproof tas kamu loh. Kedua, hindari jemur tas langsung di bawah terik matahari. Paparan sinar UV yang terlalu kuat bisa bikin warna tas jadi blue atau pudar. Jadi mending diangin-anginin aja di tempat yang teduh sampai benar-benar kering. Dan ketiga, pastiin tas kosong dan kering sempurna sebelum disimpan. Jangan tinggalin sampah atau barang lembab di dalam tas. Terus, simpan di tempat yang punya sirkulasi udara bagus biar nggak tumbuh jamur yang bikin bau apek. Jadi, ingat ya Sobaya Muda, tas yang dirawat dengan benar bakalan nemenin petualangan kamu jadi lebih lama. Yuk, cek kondisi tas kamu sekarang juga.
5: Kalimaya Baskara.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya Sobaya Muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: Unicorn 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve nih bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempet nolak nyambungin ke petugas manusia, padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebenarnya mudah, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat A pula. Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia, ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri, lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya, masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh dispil sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bateri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Lagi ngerasa sendiri? Dengerin lagu dari Radio Kalimaya Baskara, biar hati kamu gak pernah sepi.

0: makan sendirian, Er. Boleh gabung nggak? Aku juga mau makan nih.
1: Eh, aku nggak sendirian kok. Tapi gabung aja sini.
0: Hah?
2: Itu dia lagi dengerin Radio Kalimaya Baskara. Makanya nggak sendirian. Jangan takut ya. Mending ikut dengerin.
3: Hadiah tak seberapa dariku karena kamu selalu
4: Why 2.1?
5: That's right.
6: Are you ready?
5: Yeah.
6: Ladies and gentlemen.
7: What's up?
8: Y'all make some noise.
7: Yeah.
2: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Yaudah Sebaya Muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: juga deh.
1: Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
0: Yes, girl. Kelihatan berani banget, by the way. Kamu mau belanja itu semua?
1: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
0: Anti-PHP, station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Bebe Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wealth to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kamu pernah nggak sih ngomong sendiri pas lagi sendirian gitu?
2: Ketahuan ya, sering banget tuh. Kadang suka malu sendiri juga, padahal cuma di kamar.
1: Ternyata nggak cuma kamu kok, aku juga sering. Katanya sih ada penjelasan ilmiahnya. Tahu nggak kenapa kita ngomong sendiri gitu?
2: Serius? Kirain aku mulai aneh. Kenapa tuh?
1: Menurut penelitian, itu sebenarnya cara otak kita buat bantu berpikir lebih jernih. Jadi kayak kita ngobrol sama diri sendiri gitu, biar bisa memecahkan masalah atau ngurangi perasaan kesepian.
2: Oh, jadi bukan cuma kebiasaan aneh gitu. Berarti ada manfaatnya juga ya?
1: Bener. Malah katanya, ngomong sendiri itu bisa ningkatin konsentrasi loh dan ngebantu kita buat ngingat sesuatu lebih baik lagi.
2: Wah, jadi gitu ya. Tapi kalau ngomong sendiri di depan orang lain sih, mungkin bisa bikin salah paham. Dikira nggak waras.
1: Iya, makanya lebih baik di tempat yang nggak ada orang. Tapi tenang aja, ini fenomena wajar kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama.
2: Jadi kalau aku lagi ngomong sendiri tuh bukan berarti aneh ya? Justru bantu aku lebih fokus.
1: Yup, bener banget. Jadi gak usah malu lagi, karena ngomong sama diri sendiri itu sehat buat pikiran kita.
2: Ternyata ngomong sendiri itu bukan kebiasaan aneh loh, tapi bisa jadi cara otak kita untuk berpikir lebih jernih dan mengurangi kesepian. Jadi gak perlu khawatir kalau kamu sering melakukannya. Coba deh rasain manfaatnya sebaya muda.
3: Kan saya sekarang, RTV-nya.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve nih bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempat nolak nyambungin ke petugas manusia, padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebagai muda, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat apa lah? Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia, ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri, lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya, masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh di-spill sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bateri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
4: Kamu lagi butuh dana darurat, terus nemu tawaran pinjol yang kelihatannya gampang. Hati-hati, bisa jadi itu pinjol ilegal yang malah bikin masalah loh sebagai muda. Biar aman, cek dulu di laman OJK, Financial Technology, buat lihat daftar fintech lending resmi. Kalau nggak terdaftar, itu alarm buat kamu. Fintech resmi pasti transparan soal bunga, biaya, dan juga syarat pinjaman. Kalau ketemu yang ribet atau nggak jelas, bisa jadi itu penipuan sebagai muda. Jangan gampang percaya sama pinjol yang langsung minta data pribadi atau uang muka, karena yang legal nggak bakal begitu. Jadi, kalau mau pinjaman aman, cek dulu ke OJK. Jangan sampai gara-gara pinjol ilegal, hidup malah tambah ribet. Stay smart ya sebagai muda.
1: That sets you free.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya, supaya mudah. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Here we go. Yet another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tuned.
4: Duh, kepikiran deh sama film yang tadi. Sebenarnya endingnya tuh maksudnya gimana sih?
5: Hai, masih bingung ya sama filmnya?
4: Bukannya kamu yang ada di film?
5: Duh. Tessa, bangun!
4: Oh, mimpi. Masih penasaran sama plot twist film sampai ke bawah mimpi? Aduh, kasihan banget.
6: Yuk, cari tahu sama-sama di Movie Course setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Langsung aja tune in ke Kalimayan Baskara biar semua rasa penasaran kamu langsung kejawab.
7: 1.1, your friendly hit station.
3: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah hari Jumat, bingung besok malming mau nonton apa atau tahu hari ini kamu punya rencana buat nonton tapi masih belum tahu kira-kira apa ya yang mau aku tonton. Nah, waktunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Kita bakal update tentang perfilman yang pastinya apa aja, bioskop-bioskop atau film-film yang ada di bioskop ongoing di Malang Raya gitu kan. Dan buat kamu yang pengen gabungan sambil request OST, boleh banget di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok di @kalimaya_malang. Karena kalau udah jam 4 gini nih kayak berasanya aku tuh pengen banget bisa gitu kan pulang dengan tenang tanpa dilihat sama teman-teman kerja gitu yang mukanya sinis banget kayak, loh jam 4 kok udah pulang, mana nih loyalitasnya? Barengan sama One Republic, Invisible.

0: gak sih, Jumbo sekarang jadi film yang paling banyak ditonton loh.
1: Oh iya, keren banget ya.
0: Iya, terus dia mau tayang di luar negeri juga.
1: Kamu dapat info dari mana deh?
0: Mau info terupdate tentang film-film di dunia? Cast tune in ke Kalimaya Baskara aja.
2: Ada Movie Girls setiap hari Jumat, jam 4 sampai jam 6 sore. Siap bikin sore kamu jadi banyak.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Mungkin sebagian dari kamu ada yang pengen bisa berubah jadi Superman atau jadi Power Rangers mungkin, atau jadi Kamen Rider dan lain-lain ya sebayang muda. Tapi kamu pernah gak sih pengen banget jadi Ultraman gitu? Jadi buat kamu yang pengen jadi Ultraman, kan banyak banget ya Ultraman tuh jenisnya. Ada Ultraman Taro, ada Ultraman Mebius, ada Ultraman apalagi ya, Zeus kalau gak salah. Terus ada Ultraman Blue, dan pokoknya kalau gak salah tuh Ultraman tuh ada 11 jenis deh pokoknya. Nah, dari sekian banyak jenis Ultraman itu, kamu tuh pengen jadi yang mana? Kalau aku sih pengen jadi Ultraman Mebius ya, karena Mebius yang paling common banget kita tonton. Tapi by the way, ngomongin soal Ultraman, barusan aku ngeplay lagu dari OST Ultraman Rising gitu, yang judulnya Ultraman. Ini lagunya Diplo featuring sama Oliver. So, di sore hari ini aku bakal ngebahas tentang perfilman yang pastinya, mulai dari film yang bakal dirilis sampai film yang udah dirilis. So, udah penasaran kan? Dan jangan lupa ya request lagu OST favorit kamu, karena abis ini aku bakal ngebahas film biopik nih sebaya muda barengan sama NSYNC. Bye bye bye.

0: Kalimaya Baskara.
1: By the way, udah dibikin semangat sama lagunya Tenacious featuring sama Jack Black yang Baby One More Time. Ini by the way OST dari Kung Fu Panda 4. Nah, ngomongin soal perfilman, sebenarnya udah kali ini aku bakal ngebahas soal film trailer criminal. Nah, ini biasanya sukanya cowok-cowok sih, atau cewek-cewek juga ada gitu kan. Dan yang bikin spesial adalah Mark Wahlberg gitu. Kali ini kelihatan banget bedanya. Kenapa? Karena kayak gak dia banget. Soalnya gitu kan, di trailer perdana atau pertama dari By Any Means gitu kan, aktor yang hampir gak dikenalin ini tuh bener-bener pakai banyak banget prostetik gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal film trial criminal ini juga dibintangin sama Yahya Abdul Matin tuh, yang meranin seorang agen muda FBI namanya Strider, disutradarain sama Elegance Brayton. Dan kalau ngomongin si By Any Means ini tuh diangkat dari kisah nyata, latar belakangnya tuh ada di Amerika di tahun 1960-an. Jadi kalau ngomongin ceritanya, kenapa nih ceritanya? Apakah tentang pembunuhan berantai atau kasus pembunuhan yang sampai sekarang belum bisa terkupas dan ketahuan faktanya?

0: FD with Kalimaya Baskara.
1: Kalau lagu kan ada yang Going Back to 99. Nah, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat balik ke Amerika di tahun 1960-an gitu kan. Dimana di tahun ini tuh kayaknya emang detektif, sheriff tuh lagi rame-ramenya gitu profesi ini. Jadi kalau ngomongin soal film By Any Means gitu kan, ceritanya adalah Strider ini seorang agen FBI kulit hitam yang dikirim ke Mississippi buat nyelidikin beberapa kasus pembunuhan brutal gitu kan, yang nargetin para pemimpin gerakan hak sipil. Dan kalau kata Cinemax sih, dalam misinya ini si apa sih agen FBI ini ya, si Strider ini harus dipaksa kerja sama barengan sama Greg Sparca. Nah, si Greg Sparca ini seorang pembunuh bayaran mafia yang terkenal banget kejam dan bahkan punya metode kerja yang jauh dari aturan hukum. Jadi kalau kita tonton dari trailernya nih, sebaya muda itu kayak punya relation yang penuh banget dengan ketegangan antara dua karakter ini. Tapi kayak bayangin kayak kamu Alpha ketemu Alpha gitu kan. Seru banget, kayak orang keras ketemu orang keras, orang batu ketemu orang batu gitu. Jadi buat kepribadiannya tuh juga serupa tapi tak sama gitu kan. Jadi mereka punya tujuan yang sama, walaupun kepribadiannya tuh sama-sama keras dan beda gitu kan. Mereka punya tujuan yang sama nih. Jadi mereka kepengen kayak ngungkap dalang dibalik kasus pembunuhan ini. So waktu pembunuhannya ini lagi diselidikin gitu kan, mereka berdua akhirnya tuh nemuin cara-cara ekstrim yang nembus batas antara keadilan dan balas dendam. Jadi kayak makin kabur gitu. So, seberapa seru sih balas dendamnya mereka nih sebaya muda?

0: Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: Ali Maya Baskara.
1: By the way, waktunya update perfilman dulu ya. Sebaya muda kali ini aku bakal kasih info jadwal bioskop di Malang. Nah, aku bakal ke Kepanjen dulu kali ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, di Kepanjen tuh ada bioskop namanya NSC Kepanjen gitu. Jadi buat hari Jumat ini, buat kamu yang suka film trailer drama, boleh banget nonton Kucing Hitam. Terus juga Badut Gendong. Nah ini Badut Gendong lagi rame banget nih sebaya muda. Horor-horor ada Sekawan Limo 2 ya, Gunung Kelawih. Terus Monster Pabrik Rambut juga ada. Nah terus kalau kamu yang suka sama film drama romance, ada Saka Osaka. Terus juga ada Nobody Loves Case. Terus ada apa lagi nih? Oh ada itu doang. Sama kalau kamu suka dengan film action fantasy, ada Master of Universe. So itu tadi Kepanjen. Abis ini kita akan mulai dari mana dulu ya, di Noya atau Transmart dulu nih sebaya muda?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Perfect day with Kalimaya Baskara.
2: Pelan-pelan dong, sebaya muda semuanya juga mau pulang, udah nggak usah klakson-klakson. Siapa di sini yang suka kesel kalau diklakson-klakson sebaya muda? Tapi ngomongin klakson-klakson, kali ini aku bakal update lalu lintas di jalan Dieng ya sebaya muda. Jadi kamu mau ke Dieng atas, terus mau ke daerah Galunggung, mau ke Raya Langsep, kalau dari pantauan cctv.malangkota.go.id sih lagi ramai lancar ya, dan pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to rating safely pastinya.

0: 102.1 Good Song Destination.
1: Masya Allah, tabarakallah. Lagu barusan Ingin Hijrah cocok banget buat kamu yang udah mulai mencari-cari arti kehidupan gitu kan. Jadi hijrah tuh gak cuman buat kamu yang muslim ya, mungkin bisa buat kamu yang agama-agama lain. Mungkin bahasanya kalau di agama kamu bukan hijrah, it's okay, gak apa-apa gitu kan. Jadi emang di umur-umur segini tuh udah waktu-waktunya emang hijrah ya. Sebenernya udah, by the way, lagunya Nazira Shafa ini judulnya Ingin Hijrah, dan ini OST dari Pingin Hijrah. Terus tadi kan aku udah update juga ya tentang bioskop-bioskop. Nah, kali ini aku akan ngebahas yang lagi rame banget dibahas. Siapa dari kamu yang lagi menonton ini? Si Siti Sweeney tuh yang barengan sama Medi. Apa sih ceritanya kalau gak salah? Euphoria, Mean Girls, yang ada Zendaya, terus ada siapa tuh, Jacob Elordi. Terus akhirnya si Zendaya sama Jacob Elordi ini kayak harus dimeninggoykan gitu kan, dengan cara yang cukup ngenes banget. Terus abis itu kayak, maksud aku, ngapain sih si Medi masih mau berteman sama si Sydney Sweeney ini, padahal udah sekomplikated itu. Tapi aku gak akan ngebahas soal Mean Girls atau apa nih judulnya, aku lupa. Aku akan ngebahas si Sydney dengan new projects-nya dia. Kira-kira ada yang tahu gak projects terbarunya si Sydney ini apa?

panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih di 102,1 pastinya sama aku Hitsmaker Diva. So, kali ini datang dari Sydney Sweeney yang benar-benar laris-larisnya banget sebagai muda gitu. Kenapa lagi di dunia Hollywood sana? Kenapa? Soalnya kalau katanya Cinemax sih, setelah ngeraih kesuksesan besar lewat beberapa proyek film sebelumnya, akhirnya bintang Euphoria ini resmi gabung di proyek horror ambisius yang judulnya tuh Hollow. Jadi kalau Hollow tuh kayaknya gak asing gak sih sebagai muda? Kayak sempet gak sih kamu mendengar hantu Hollow-Hollow gitu kan? Jadi kalau ngomongin Hollow ini, kayak interpretasi baru dari cerita klasik yang judulnya The Legend of Sleepy Hollow yang pertama kali diterbitin 200 tahun lalu. Bayangin. Jadi di sini kalau kata Deadline, si Sydney ini bakal jadi pemeran utama dan juga produser di film ini. Jadi bakal ngebawain peran Katrina Van Tassel, di mana karakter ini yang selama ini ya dikenal jadi sebagai pusat cerita dari Hollow ini bakal disajikan dengan sudut pandang baru gitu. Nah, kira-kira apa ya sudut pandangnya si Katrina ini?

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.

0: Beat sekali Maya Baskara.
1: Masih di Movie Girl, so sebenernya muda, apakah kamu pernah punya cita-cita bisa terbang? Kayaknya dulu hampir semua anak di bumi tuh pengen terbang deh. Ingat banget aku ya zaman-zaman masih bocil, masih belum bisa berpikir gitu kan. Kamu tau gak sih tongkat-tongkat yang ibu peri yang dijual di orang-orang jualan itu? Nah aku tuh dulu tuh berharap kalau aku beli tongkat ibu peri itu, pas aku mainin dia tuh juga bisa sama kayak si ibu peri itu. Dan juga beli pensil ajaib ceritanya. Nah aku juga berpikir bahwa kalau aku beli pensil ajaib ini, pas aku gambar, dia juga bisa, apa namanya, bisa keluar gambarnya. Ternyata aku tuh nangis-nangis gitu kan, karena aku merasa ditipu. Ya jelas dong, gak mungkin lah ya ada orang sakti di bumi ini yang bisa seperti itu. Nah kamu pernah gak sih kayak kemakan soal film-film, entah itu superhero atau film-film yang temanya magic-magic? Coba ceritain aku, kamu korban film superhero atau magic apa waktu zaman masih bocil yang bener-bener kayak kamu kira dengan kamu pakai kostum Spider-Man kamu bisa ngerayap di dinding gitu. Langsung aja di 0822 622 3021.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri. Bilang bos. Gas. Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: Kalimaya Baskara.
1: Eh, kamu tahu nggak sih kalau ternyata Superman itu punya hewan peliharaan loh. Jadi Superman itu punya hewan peliharaan namanya Kryptonis, bayang udah. Jadi sempat ada film pendeknya sih Krypto. Jadi kamu bisa nonton si Krypto itu kalau pas lagi nonton bioskop randomly, nanti bakal ada film pendek tentang si Krypto ini. Dan ngomongin soal Krypto, sebayang udah, dia sih katanya bakal muncul gitu kan barengan sama Superman di sequel terbaru dari Supergirls nih. Jadi kalau kata Cinemax ya, DC Studio tuh baru aja memanaskan kembali nih Supergirl yang udah anget gitu. Jadi kalau ngomongin promo kali ini ya, banyak banget adegan action yang nampilin beberapa karakter penting di universe-nya DC nih, termasuk si Krypto, anjing super, dan Lobo yang diperanin sama Jason Momoa, sampai nih kemunculan Superman versi David Carnsweet. Jadi kalau ngebahas trailer ini juga ngasih gambaran lebih jelas ya tentang petualangan Supergirls gitu kan, yang jadi salah satu proyek penting di DC Universe nih. Jadi selain nyorotin kemampuan luar biasa si Supergirl, di sini Krypton itu diperanin sama Miley Alec, itu juga bakal muncul. Jadi kamu gimana nih sebenarnya, muda? Apakah sudah tidak sabar gitu kan dengan Supergirl, dan kira-kira gitu, apakah kamu tertarik untuk membeli kostumnya Supergirl?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Yuk nonton lagi Sebaya Muda. Sekarang aku bakal ke Dinoyo yang paling deket dulu. Jadi kalau jadwal hari ini ada Colony, jadi buat kamu yang suka horror action, CVI boleh banget. Terus ada juga adventure, fantasy, ada Master of Universe, terus hantu juga, Badu Tegendong, terus ada Sekawan Limo 2, Gunung Lawih. Terus ada drama keluarga nih, Children of Heaven. Itu kayak remake film Iran juga nih Sebaya Muda. Kalau kamu ingat zaman kita bocil gitu kan. Ada film ya Arab lah ya. Mungkin kalau kamu gak tahu ya, film pokoknya daerah Arab sana. Dia itu lari maraton buat dapetin sepatu. Nah itu dibikin di remake Indonesia. Judulnya Children of Heaven. Terus Tumbal Project. Ada juga Monster Pabrik Rambut. Jadi kayaknya kalau kamu mau nonton horor-horor, langsung aja ke Moviemax di Noyo. Terus lebih dekat lagi aku punya Mopik Sebaya Muda. Kalau di Mopik tuh ada Colony, Badut Gendong, Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, Monster Pabrik Rambut. Nah ini malah full horor-horor nih kalau di Mopik. Jadi kamu gimana? Apakah tertarik nonton yang mana? Kayaknya kepo deh sama si Badut Gendong ini.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: Kalimaya Baskara Only For You.
1: Gimana lagu-lagunya barusan sebaya bunda kita dengar lagunya Elton John yang judulnya Can You Feel Love Tonight. Ini OST dari Lion King dan barusan dari Ken Dodd yang judulnya Love Is Like Violin. Itu OST-nya Cruella. Nyangka gak kamu film Cruella yang semenyebalkan itu OST-nya bisa semenenangkan ini. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal Disney juga sebaya bunda, karena kalau ngomongin Cruella terus juga Lion King itu kan produknya Disney ya. Siapa sih ini yang kayak selalu suka banget dan nunggu-nungguin gitu kan apa aja nih gebrakan dari Disney. Jadi kali ini Disney bakal nyatuin lagi si Deadpool sama Wolverine, tapi bukan di proyek superhero. Katanya sih si Ryan Reynolds ini dan Hugh Jackman bakal kerjasama di proyek baru, tapi mereka tuh gak akan jadi superhero. Jadi bakal ngebawa kita ke dunia balapan. Nah, kira-kira nih bakal seracing apa sih si Ryan Reynolds sama Hugh Jackman ini?

0: Si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 1.1 Good Song Best.
2: Minggir semuanya, waktunya aku beli lalapan dulu di daerah Galunggung nih sebaya muda. So buat kamu yang pengen beli nasi goreng di Galunggung ya, kalau katanya pantauan cctv.malangkota.go.id sih lagi rame lancar ya sebaya muda, dominasi kendaraannya pribadi roda 2 dan roda 4. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely.

kataku teh emang paling bener dengerin Radio Kalimaya Baskara sambil me-time bareng Besti. Yuk ngobrol asik bareng Hitsmaker. Plus request lagu favoritmu setiap hari di Morning Breakfast, Request 12, dan OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Stay tune.

0: with love Kalimaya Bas.
1: Masih di OMG obrolan muda-mudi Gen Z spesial di segmen Movie Gors ya, Bel. Muda kali ini aku bakal update radio deh, radio enggak tuh. Bakal update film. Nah, aku bakal ke Dinoyo ya. Jadi kalau di Noyo ada Kalani, Master of Universe, Badut Gendong, Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi, Children of Heaven, Tumbal Proyek, Monster Pabrik Rambut. Next aku bakal ke Dieng. Kalau di Dieng ini cuman ada Sekawan Limo doang sebaya muda. Tumben satu film hari ini. Kalau Cinepolis ya, Kematos ada the Amazing Digital Circus. Terus ada Colony, ada Master of the Universe, ada Badut Gendong, Sekawan 52 Gunung Kelawi, Children of Heaven, Monster Pabrik Rambut. Terus kalau ke Macipo, kalau ke Macipo ada Colony, Sekawan 52 Gunung Kelawi, cuma ada dua film aja sebaya muda. Kalau aku ke Araya ada Colony, Master of the Universe, Nobody Loves Kay, ada Sekawan 52 Gunung Kelawi, ada Monster Pabrik Rambut. So, mana nih bioskop yang belum aku sepilkan ke kamu?

Sebaya telah kehilangan BPKB asli dengan nomor polisi N5915BAX atas nama Priscilia Beril Kalista Setiawan. Jika menemukan, harap hubungi 0811 611 2205.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: popular.
1: It's Karima all about Baskara,
2: Tommy. Ya sebenernya udah gak kerasa banget. Ya ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program OMG Special Movie Girls. Thank you so much, udah seru-seruan. Langsung aja aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Ketemu lagi sama aku besok gitu kan, seharian dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore di program Kalimaya Baskara FM. Keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan hati-hati ya pulang kerjanya.

0: on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.
2: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, pasti kebanyakan dari kalian mikir kalau luar angkasa itu cuma soal bintang yang indah atau petualangan seru astronot kayak di film aksi ilmiah biasanya, ya kan? Tapi coba bayangin, gimana jadinya kalau demi menyelamatkan dunia, kalian terpaksa ninggalin anak-anak di rumah dan terjebak di planet yang waktunya tuh berjalan jauh lebih cepat. Saat kalian ngerasa baru mendarat sejam, ternyata di bumi keluarga kalian sudah menua puluhan tahun tanpa kehadiran kalian. Ayo, gimana rasanya? Ternyata kisah sengeri itu beneran ada loh sebaya muda. Dan kerennya dibahas dengan size yang akurat banget loh. Ines habis dicurhatin nih sama detik.com tentang film yang berjudul Interstellar. Film yang diberanin sama Matthew McConaughey, Anne Hathaway, dan Jessica Chastain. Film ini tuh dibuat dengan riset gila-gilaan bareng fisikawan peraih Nobel, sekaligus jadi pengingat kalau cuma cinta yang bisa menembus batas ruang dan waktu. Duh, ngebahasnya aja udah bikin Ines merinding nih. Saran Ines sih buruan nonton deh filmnya. Siapin mental buat mikir keras dan tisu yang banyak ya sebaya muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath. You're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Kalau kamu ngikutin kekompakan geng agak lain, pasti sadar deh kalau punya circle pertemanan yang mau diajak susah bareng-bareng itu priceless banget kan sebaya muda. Ternyata bener loh, pas Yupi baca-baca soal social support system, punya lingkungan pertemanan yang positif itu ampuh banget nih buat nurunin stres secara drastis. Makanya di Diary of Life yuk lebih bersyukur lagi buat mereka yang tetap stay pas kita lagi gak punya apa-apa. Teman buat senang-senang itu sih banyak ya, tapi sahabat yang berani jujur dan mau ngerangkul pas lagi susah, wah itu sih langka banget kan? Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Check it
4: out. 102.1. That's right.
5: Are you ready?
4: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys.
2: Annyeong sebaya muda, kalau kamu pergi ke Seoul, salah satu tempat yang sering jadi wishlist banyak orang adalah Bakchon Hanok Village. Nah, di sana kamu bisa loh lihat rumah tradisional Korea yang cantik banget. Cocok deh buat jalan santai sambil foto estetik. Tapi ingat ya sebaya muda, ada satu hal yang penting. Tempat ini tuh bukan sekedar objek wisata, masih ada loh warga yang tinggal di sana. Kalau Yupi kepoin dari Visit Seoul, ternyata Bukchon Hanok Village punya sejarah lebih dari 600 tahun. Dan sampai sekarang masih menjadi kawasan yang dihuni masyarakat. Jadi kalau berkunjung jangan berisik ya, jangan sembarangan masuk halaman rumah, dan tetap jaga privasi warga lokal. Foto sih boleh, explore juga boleh, tapi sopan tetap wajib ya, karena traveler yang keren itu bukan yang paling banyak fotonya, tapi yang paling tahu cara menghargai tempat yang dikunjungi. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
2: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kerja sama bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Generasi hits dengerinnya Radio Kalima Eba sekarang.
1: Bebe muda, ini dia jawara international hit single di Kalima Eba Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve ini bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempat nolak nyambungin ke petugas manusia, padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebagai muda, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat A pula. Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia, ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri, lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya, masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh di-spill sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bateri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Birthday start with Kalimaya Baskara.
4: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
5: Cappuccino episode drama mati listrik.
6: Loh, astaga. Listriknya mati, gelap banget kak.
7: Yaelah Nay, bukan kiamat loh ini. PLN cuma ngajak kita hemat listrik.
6: Hemat apaan? AC mati, kipas mati. Aku keringetan nih jadinya. Gimana kalau listriknya mati lama?
7: Ya udah sih, anggap aja training jadi anak kosan. Gelap, panas, dan pasrah.
6: Ih, bercanda mulu. Ini serius kak? Aku tuh gak bisa hidup tanpa kipas.
7: Tenang. Kalau darurat banget, aku kipasin pakai kertas deh biar berasa VIP.
6: Gaya banget sih, tapi lumayan sih. Daripada aku uget-uget kayak cacing kepanasan.
7: Tapi ya, kamu ngerasain juga gak sih, Nay? Mati lampu tuh bikin kita sadar kalau kita itu udah ketergantungan banget sama listrik. Baru juga mati 5 menit, udah panik.
6: Ya iyalah, Kak. Aku kan punya tugas, harus nge-print besok juga nih. Mana laptop lowbat lagi?
7: Ya udah, kerjain aja sekarang. Nanti dilanjut lagi kalau listriknya udah nyala.
6: Aduh, HP-ku lowbat, Kak. Pinjem power bank dong.
7: Power bank aku juga udah 2%, Nay. Ya udahlah, kita sama-sama jadi manusia purba sekarang. Aku jenis Meganthropus paleojavanicus. Kamu apa? Jangan sama ya.
6: Ih, Raka. Ini lagi situasi gawat tahu. Jadi enggak bisa scroll sosmed, enggak bisa update story. Terus kita ngapain dong kalau gini?
7: Ya ngobrol lah, main tebak-tebakan juga kan bisa.
6: Tebak-tebakan? Kayak bocil ah.
7: Ya gak apa-apa, coba nih ya. Siapa orang yang paling kuat di dunia?
6: Siapa emang?
7: Pemain catur. Soalnya dia kuat ngangkat kuda, ngangkat benteng juga dia kuat.
6: Woy, garing banget tahu.
7: Iya, maaf. Coba lagi ya. Apa bedanya soto sama coto?
6: Apa emang bedanya?
7: Kalau soto dibikinnya pakai daging sapi, tapi kalau coto pakai daging sapi.
6: Astaga, Kak, receh banget sumpah. Hujan lagi. Fix komplit deh. Mati lampu, panas, terus tiba-tiba hujan. Dunia kayak gak adil banget ya.
7: Bukan gak adil, Nay. Ini tandanya kita disuruh istirahat sebentar. Biasanya kan kita sibuk sendiri sama layar.
6: Iya juga sih. Baru banget kepikiran. Mati lampu tuh ternyata bisa bikin kita santai ya. Bisa ngobrol, bisa ketawa. Bukannya sibuk scroll doang.
7: Nah, itu. Kadang PLN itu ngasih kita hadiah tanpa kita sadarin.
6: Hadiah apaan? Hadiah keringetan.
7: Iya sih, hadiah keringetan plus bonding gratis.
6: Ya udah deh, lumayan. Walau panas, tapi lebih ramai aja gitu. Udah nyala lagi. Ya, padahal lagi asik ketawa nih.
7: Tuh kan, jadi pengen mati lampu lagi nggak?
6: Ya enggak dong. Tapi aku jadi ngerti sih. Walau gelap, kita tuh ternyata tetap bisa bikin suasana yang terang.
7: Cakep tuh quotes kamu. Bisa jadi caption.
6: Ih, dasar.
2: Sebaya muda, listrik mati tuh emang bikin repot ya. Tapi jangan lupa, kadang itu jadi momen kita buat berhenti sejenak, ngobrol, dan ketawa tanpa distraksi gadget. So, jangan lupa buat hargai setiap momennya ya.

0: Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode tetangga julid. Widih, motor baru nih. Hasil cash apa kredit nih, Nes?
2: Alhamdulillah, mumpung ada rezeki lebih dari hasil tabungan, aku ambil cash aja biar gak punya cicilan, Yup.
1: Oh, gitu. Bra, kamu lihat gak sih si Ines? Gayanya itu loh, udah pakai motor baru aja sekarang. Padahal mah, motornya biasa aja.
3: Terus, emang kenapa, Yup? Dia beli pakai uang kamu? Enggak kan?
1: Ya, enggak sih. Tapi kan, enggak asik. Kamu diajak gibah gak bisa, Bra.
3: Udahlah, Yup. Kamu tuh gak capek apa julitin orang terus. Gak baik tau. Bisa-bisa nanti kamu dijauhin temen kamu kalau begini terus.
1: Yaelah, canda kali, sensi amat.
3: Bercanda itu ada batasannya. Awalnya emang cuma bercanda, tapi lama-lama bisa jadi penyakit hati kalau misal omongan kamu gak pernah disaring.
1: Aduh, iya Pak Ustad.
3: Nes, denger-denger abis beli motor baru ya? Wih, selamat ya, makin lancar nih kerjanya.
2: Makasih ya, Bra. Ya, mumpung ada simpenan, aku beliin motor aja. Daripada uangnya habis buatnya gak jelas, ya kan?
3: Bener tuh. Tapi Nes, kamu hati-hati ya kalau ngobrol sama Yupi. Kebiasaan tuh anak, kalau ngomong suka gak pakai filter.
2: Santai aja, Bra. Aku udah paham kok. Ya, aku maklumin aja.
1: Hai guys, lagi pada ngapain nih? Nes, pinjam motor baru kamu dong. Aku mau pakai buat nongkrong nih sama teman-teman aku.
2: Duh, Yup, bukannya gimana ya? Tapi motornya aja belum pernah aku pakai jauh. Masih sayang banget. Sorry ya, kamu pinjam motor yang lain aja dulu.
1: Dih, sama teman sendiri aja, perhitungan banget kamu. Motor kayak gitu doang mah, aku juga mampu beli kali.
3: Ya udah, kalau emang mampu beli, kenapa harus pinjam punya orang? Bisa gak sih kamu saring dulu omongan kamu itu sebelum kamu ucapin? Coba kamu filter dikit, temen ya temen. Tapi gak semua barang dia bisa kamu pakai sesuka hati. Kamu sadar gak sih omongan kamu tuh nyakitin? Ines itu mati-matian nabung buat beli motor itu. Enak aja kamu asal nyeletuk.
1: Aduh, iya maaf guys. Nes, maaf ya kalau omongan aku bikin kamu sakit hati.
3: Ya jelas sakit hati lah, kamu tuh gak pernah saring ngomongan sih.
2: Udah Bra, udah, gak apa-apa. Iya Yup, aku maafin kok, tapi janji ya, jangan diulangin lagi sikap kayak gitu.
1: Iya, sorry banget ya, aku emang kelewat batas.
4: Iya, jangan diulangin lagi.
3: Nah, sebaya muda, punya barang baru itu hasil perjuangan, bukan sekedar gaya-gayaan. Belajarlah buat menghargai apa yang orang lain punya. Kalau belum bisa beli yang sama, minimal jangan bikin luka lewat kata-kata. Kurangi julid, banyakin empati. Semangat terus, sebaya muda, buat kamu yang lagi berjuang.
5: 102.1, your friendly hit station.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode standar TikTok.
2: Lihat deh, aku nemu kafe di TikTok. Lucu banget gak sih?
3: Sin, kafe mulu aku lihat-lihat. Emang kamu gak boncos?
4: Iya, gak capek apa? Tiap hari nongkrongnya beda kafe, outfit selalu on point.
2: Ih, kulit banget sih kalian. Capek. Enggak lah, kalau mau eksis ya harus total. Nih cek followers aku. Nambah lagi, banyak loh yang suka sama OOTD-ku kemarin.
3: Tiap hari kerjaan kamu konten mulu. Gak takut hidup kamu jadi kayak reality show?
2: Itu mah gak masalah, asal engagement naik, say. Di sini bagus nih, tolong videoin dong.
4: Sin, kapan sih terakhir kali kita nongkrong tanpa minta kita bikin video? Gue kangen sama Sinta yang dulu, yang bisa duduk santai tanpa mikirin views.
2: Iya, kalau gak mau bantu tinggal bilang aja, enggak. Diem dulu. Angelnya bagus nih, senyum dong.
3: Sin, bisa stop sama kontenmu gak sih?
2: Ya elah, ini biar konten kita jadi estetik. You know lah, hidup itu harus sesuai TikTok biar kelihatan perfect.
4: Itu mah kehidupan palsu.
2: Ih, aku lagi yang kena. Yaudah, yuk jalan. Viewersku kok stuck di 300 ya?
4: Sin, ntar kita mau lanjut nugas di kafe sebelah. Mau ikut gak?
2: Enggak deh, aku harus ngebut bikin konten nih. Trendingnya cuma bertahan 24 jam. Kalau gak ikutin sekarang, bisa gak naik sama sekali.
3: Ish, konten terus. Kamu nyadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu lebih fokus ngejar tren standar TikTokmu itu daripada ngejaga hubungan sama teman-teman.
2: Ya kalian gak ngerti, aku butuh engagement, viewers, likes biar bisa kayak seleb TikTok.
4: Sin, kamu kemana aja? Udah jarang ke kelas sama kerkel, abe dijarin dosen loh.
2: Bentar.
3: Sin, malah dance TikTok. Ayo, kerjain tugas kelompoknya.
2: Aku janji kok habis upload langsung bantuin tugas kalian.
4: Janji mulu, udah basi tau gak?
2: Ini followersku lagi naik guys, gak bisa ditinggalin.
3: Jadi sekarang lebih peduli sama followersmu itu ya, daripada teman aslimu ini. Udah ah, cabut aja, ngapain kita di sini?
2: Turun lagi nih viewersku. Kenapa ya? Semua kontenku sekarang gak ada yang FYP. Apa aku udah gak relevan lagi ya? Padahal aku udah ngikutin standar TikTok loh.
4: Sinta.
3: Kamu gak apa-apa? Maaf ya, aku kemarin marah-marah.
2: Rama, Andre, maafin aku ya. Aku ngerasa kayak kosong gitu. Aku udah ngorbanin semuanya loh padahal buat TikTok. Tapi kok aku gak ada rasa puas ya? Aku kayak kehilangan jati diriku sendiri.
4: Sin, inget kalau kamu punya kita yang bakal di sini terus. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri.
3: Followers bisa naik turun, Sin. Tapi kita gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu ya juga harus ngerti. Jangan terlalu ngikuti standar TikTok mulu.
2: Maaf ya, ternyata aku juga baru sadar kalau sosmed itu palsu.
4: Yuk ah, nongkrong bareng. Tapi kali ini HP dimatikan loh ya.
2: Thanks ya guys, mulai sekarang aku bakal lebih fokus deh buat ngejalanin hidup yang aku mau.
3: Come on, be aware sebaya muda. Jangan sampai terlalu ngikutin standar TikTok mulu ya. Hidup itu bukan cuma soal like, komen, dan share. Kadang yang kita butuhkan cuma ngopi, ngobrol, dan ketawa bareng di real life. So, main medsos dengan bijak ya sebaya muda.
0: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: lupain lah kali Maya Baskara FM, the new in power.
1: Lagi galau tapi pengen happy vibes, cuma ada satu obatnya. Radio Anger. Nyalain radio Kalimaya Baskara sekarang juga.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Kepo, episode Dampak Positif dari Alam.
4: Dengar suara alam tuh bikin hati tenang ya. Kayaknya kita butuh lebih banyak waktu di luar ruangan deh.
3: Betul, ternyata menghabiskan waktu di alam bukan cuma menyenangkan, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan.
4: Serius, apa aja tuh dampaknya?
3: Yang pertama nih, menghabiskan waktu di alam terbukti dapat mengurangi stres. Saat kita dikelilingi pepohonan dan suara alam, tubuh kita tentunya kan pasti lebih rileks kan ya.
4: Jadi alam itu kayak spa alami gitu ya?
3: Persis, dan bukan cuma itu, berada di alam juga dapat meningkatkan suasana hati kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering beraktivitas di luar ruangan merasa lebih bahagia.
4: Wah, berarti kita harus lebih sering hiking atau piknik nih.
3: Yes, bahkan ada yang namanya ekoterapi yang menggunakan alam untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Jadi, pergi ke alam bisa menjadi terapi yang efektif nih.
4: Yuk ajak teman-teman kita untuk belajar alam. Siapa tahu bisa jadi momen seru dan menyehatkan.
3: Ingat sebaya muda, alam adalah teman terbaik kita. Luangkan waktu untuk menikmatinya dan rasakan manfaat positifnya untuk kesehatan fisik dan mental.

0: Kenapa ya sekarang kalau baca buku gampang bosen? Cobain. Radio iCare. Bisa jadi bestie terbaik pas baca buku favorit.
1: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 102.1
4: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Today Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve nih bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempet nolak nyambungin ke petugas manusia, padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebagai muda, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat A pula. Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh dispil sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bateri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Yang suka nonton anime, pasti kalian gak asing nih sama film satu ini. Ines abis dicurhatin dari Beautynesia ID, film yang didirect sama Isao Takahata, ternyata diangkat dari kisah nyata lu semuanya muda. Film ini tuh project pertama Isao Takahata yang collab sama studio Ghibli. Gini, beda sama film Ghibli yang banyak warna dan fantasinya, film ini justru ngasih nuansa yang gelap dan penuh akan kesedihan. Dan ya, alur pembuatan film ini tuh gak mudah loh sebaya muda. Akiyuki gak mudah sempat nolak berbagai tawaran adaptasi karena ia ngerasa gak ada media lain yang mampu nyampein emosi ceritanya. Tapi pandangannya berubah drastis abis lihat storyboard garapan Isao Takahata yang akhirnya ngasih lah tuh lampu hijau. Awalnya Nasaka mikir, ini animasi cuma cocok buat animasi ringan aja. Tapi setelah melihat cara Takahata ngerjain ceritanya, doi baru sadar kalau animasi juga bisa nyampein kesedihan dan cerita yang dalam banget. Kunang-kunang di film ini bukan sekedar elemen visual aja loh sebaya muda. Mereka jadi simbol kehidupan yang singkat dan udah pasti indah banget. Sekaligus mewakili kematian para korban perang termasuk Setsuko. Jadi udah siap kehabisan tisu?
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us Maya Muda.
2: Warnai harimu barengan Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone ke walik, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik, episode Rulut alias Dulur.
5: Div, rulutmu sing arep bokor kuwi apa kabare?
0: Rulut apaan sih? Kamu mau diurut? Badan kamu capek?
5: Iya iki aku pegel kabeh ngrasano kon.
0: Ih, apaan sih Nes? Aku emang kenapa?
5: Div, elingo yo iki ngalam. Aku mang takon rulutmu ya apa kabare? Iku rulut iku dulurmu, saudaramu Diva.
0: Jadi kalau saudara di Malang itu rulut ya? Rulutku ono ndek Malang
5: gitu. Nah, sip.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode orip alias piro atau berapa?
2: Kon tuku ndek ndi sepatu iki kok api bi?
1: Aku tuku ning Matos, api ya?
2: Iya katanya awet iki.
1: Aku juga mikirnya gitu sih, semoga awet.
2: Oripan iki?
1: Urip enggak, ini benda mati Nes, nggak bisa hidup.
2: Ikulah urip bi, aku takon oripan, piroan, berapaan kalau nggak ngerti?
1: Oh alah, aku kira kamu nanya hidup apa enggak. Mumpung promo, ini jadi 100.000 aja. Eh berarti kalau tanya harga, oripan iki pak, gitu Nes?
2: Nah betul.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kui Kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dumb, plus shy.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak-walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak-walik, episode Nuwus alias Makasih.
1: Diva, Nuwus yo.
0: Lah, aku bayarin kamu pakai Krisnes, bukan pakai Nuwus.
1: Nuwus iku sungkur, makasih. Wali aneh ngalam.
0: Ya Allah, aku kira aplikasi baru.
1: Gak ditraktiriku ngomongnya ya Nuwus, ben luwe krosong nulu.
0: Oh, tuh. Nuwus ya, dompetku jadi gak nangis nih.
1: Ya, lek dompetmu aja nih walian. Isinya angin.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve nih bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempet nolak nyambungin ke petugas manusia padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebenarnya mudah, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat apa lah? Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh dispil sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bakteri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu semolak walik, episode Hamur alias Rumah.
5: Den diserai hamurnya hari iki. Yup, akhe cetan kila hamurnya sebelandi.
6: Aku gak tahu Nes.
5: Loh, lah iyo, makanya takono yup. Kil, hamurmu sebelandi. Ngono.
6: Maksudnya aku gak tahu apa yang kamu maksud.
5: Eyalah yup. Hamuriku rumah, mbok kira apa?
6: Ya, aku kira merek obat atau apa gitu.
5: Nama obat, re.
3: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
7: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
8: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku, sekarang silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

0: kan?
1: Kalau di dunia ini nggak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

Bandara

Mau hari kamu lebih hidup? Simple aja. Radio Aike. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Today Days Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Waktu lagi enak-enak banget rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk. Suaranya sih lembut ya, gak ngehakimin. Tapi itu ternyata bukan doi yang kangen, tapi yang nagih utang. Di spill sama kompas.com, perusahaan-perusahaan penagih utang di Amerika tuh sekarang udah pakai bot AI suara buat nagih tunggakan nih. Salah satunya namanya Eve. Jadi Eve nih bisa ngobrol kayak manusia, nawarin metode pembayaran, bahkan sempat nolak nyambungin ke petugas manusia, padahal utangnya ternyata udah lunas gitu. Lebih sopan sih dari debt collector konvensional, tapi robot nih gak kenal capek dan bisa nelpon tanpa batas waktu. Kalau kamu sendiri sebenarnya mudah, suatu hari nanti kalau ditelepon suara ramah, hati-hati ya, siapa tahu itu adalah debt collector berkedok dengan suara lembutnya si Eve nih.
1: Number 2.
2: Pernah gak sih kamu belajar mati-matian? Si teman sebelah kamu cuma baca sekali langsung paham. Dapat A pula. Pingin deh rasanya nempuk meja karena kayak aku tuh pingin kayak kamu juga gitu. Nah Cia ada nih rekomendasi klub yang cocok buat teman kamu yang pinternya gak masuk akal nih. Namanya adalah Mensa. Jadi di spill sama CNN Indonesia, Mensa ini udah ada sejak 1946 nih. Dan cuma nerima orang yang IQ-nya masuk ke 2% teratas populasi dunia, alias minimal skornya itu adalah 132 di tes Stanford nih. Aku tanya sendiri lebih dari 150 ribu orang ya di seluruh dunia. Dan bukan cuma ilmuwan atau profesor aja, tapi ada juga atlet, musisi, bahkan sampai super truk juga ada.
1: Number 3.
2: Baju-baju apa yang menurut kamu tuh paling susah buat dicuci? Apapun jawabannya masih mending lah ya dibanding nasib para astronot yang bahkan gak punya opsi buat nyuci sama sekali. Karena aku tuh dispil sama kompas.com kalau air tuh terlalu berharga buat dipakai nyuci baju di stasiun luar angkasa. Jadi selama ini astronot tuh cuma pakai vakum kering dan juga tisu kimia nih. Tapi sekarang tim peneliti dari University of Alabama itu lagi ngembangin alat seukuran pensil yang bisa ngeluarin plasma dingin nih, nembak bateri di kain tanpa butuh air sama sekali dan aman juga buat kulit. Dan dalam uji labnya sendiri, jumlah bakteri di kain tuh bisa turun drastis. Dan ini tuh penting banget sih buat misi jangka panjang ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau misalnya suatu saat manusia bakal bisa pindah ke bulan atau ke Mars, apakah kamu akan membawa teknologi pensil plasma ini?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah kepikiran gak kalau dulu kita bisa ketawa lepas cuma karena hal-hal yang kecil? Main hujan, nemuin koin di bawah sofa, atau sekedar lihat langit berubah warna pas waktu sore? Sekarang rasanya semua jadi lebih ribet ya. Makan malam gak cuma soal kenyang, tapi juga mikirin cucian piring. Tidur bukan lagi tempat lari dari kenyataan, malah sering jadi waktu overthinking. Chat yang dulu dibalas secepat kilat, sekarang kadang cuma dibaca tanpa jawaban. Kita tumbuh, dunia menuntut lebih, dan tiba-tiba hidup bukan lagi permainan. Tapi mungkin, kebahagiaan memang bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan menemukan cara baru untuk merasa cukup di sela kesibukan, di antara lelah, di detik-detik kecil yang sering luput kita syukuri. Dan kita mungkin gak bisa kembali ke masa kecil ya, tapi kita bisa belajar menikmati hidup dengan cara yang baru. Because growing up doesn't mean we stop being happy. It just mean we learn to find happiness differently. Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

bahagia. Kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget kita salah artikan. Kita pikir, bahagia itu ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir, bahagia itu harus besar dan megah. Tapi kenyataannya, bahagia itu gimana sih? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda yang paling menyakitkan bukan luka fisik ya, tapi luka yang gak kelihatan, yang bikin kamu meragukan logika dan perasaan kamu sendiri. Narcissistic abuse ini bekerja diam-diam sebagai muda, lewat pujian yang berlebihan di awal, lalu perlahan mengikis harga diri kamu. Kamu dimanipulasi untuk merasa bersalah atau sesuatu yang bukan salahmu, lalu kamu juga dicintai hanya ketika patuh, dihukum saat mulai bersuara. Dan di sini kamu bukan bodoh karena sempat bertahan, kamu hanya ingin dicintai dan itu manusiawi banget. Tapi cinta yang sehat itu gak bakal ngebuat kamu merasa kecil sebagai muda. Cinta gak bakal ngebuat kamu takut salah langkah atau mendebak-debak kapan dia akan marah. Dan kalau sekarang kamu sedang belajar berkata tidak, sedang belajar pergi meski berat, itu bukan kelemahan kamu sebagai muda. Itu merupakan salah satu keberanian, karena untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang menyiksa adalah bentuk cinta paling tulus untuk dirimu sendiri. Dan kamu layak bahagia kok, bukan besok, tapi mulai sekarang.

0: good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimay Abeskara FM, the new hits power. Hidup adalah perjalanan panjang. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, kadang kita yakin, kadang juga ragu. Tapi selama tahu tujuan, sejauh apapun kita melangkah, kita akan selalu punya jalan pulang. Kalau kata Nadine Amizah di lagu Berpayung Tuhan, gak perlu terburu-buru. Yang penting terus bergerak, karena kita gak sendiri. Ada tangan yang menjaga, ada doa yang mengiringi, ada rumah yang selalu terbuka, dan ada tempat yang selalu menerima. Jadi, berjalanlah dengan tenang. Jadikan langkahmu ringan, hatimu lapang, karena sejauh apapun kamu pergi, selama kamu tahu kemana kamu pulang, kamu gak akan tersesat.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam, udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimay Abeskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimay Abeskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap aja dijalanin. Kayak berdiri di depan pintu gelap, sadar kalau di dalam gak ada apa-apa, tapi tetap melangkah untuk masuk. Kamu pernah gak janji ke diri sendiri, ini yang terakhir, tapi besok balik lagi, mau berhenti, tapi selalu ada alasan untuk bertahan. Kadang, bukan karena kita gak tahu jalan keluar, tapi karena kita tahu kalau kita belum siap pergi, takut sama perubahan, nyaman sama kebiasaan, walaupun itu semua bikin sakit. Kita terus ngulang kesalahan yang sama, namun berharap kalau kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi mau sampai kapan? Some darkness feels familiar, but familiarity doesn't mean safety. Kalau kata Taylor Swift di lagu Daylight. Makin lama kita lari dari cahaya, makin jauh kita tersesat. Sampai akhirnya harus milih, tetap terjebak, atau berani melangkah pergi

I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita terlalu sibuk ngejar garis finish sampai lupa nikmatin lintasannya. Padahal hidup itu bukan cuma soal kapan nyampe aja, tapi juga gimana kita ngejalaninya. Setiap proses, setiap belokan, hambatan, bahkan jalan memutar yang gak pernah kita rencanain, itu punya cerita dan pelajaran yang ikut nyusun versi diri kita sekarang. Mungkin gak semua momen itu manis ya, tapi tanpa sadar mereka yang bikin kita lebih kuat nih, lebih bijak juga, dan lebih siap menghadapi bab berikutnya. Jadi, daripada cuma nunggu nanti kalau udah sampai baru bahagia, kenapa pada akhirnya kita nggak coba bahagia sambil jalan? Siapa tahu, justru di proses inilah kita nemuin makna yang sebenarnya. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebagai muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa, anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung. Tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yang paling menyakitkan kadang bukan ditinggalkan, tapi digantung di antara harapan dan ketidakjelasan. Kita diajak merasa spesial, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Dan pelan-pelan, itu bikin kita lupa kalau hati juga pantas mendapat kepastian. Kalau hari ini kamu merasa hanya dijadikan opsi cadangan, ingat satu hal, kamu bukan tempat singgah sementara untuk seseorang yang takut kesepian. Kamu layak dicintai dengan utuh, tanpa permainan tanda tanya. Jangan mengecilkan nilai dirimu hanya demi bertahan di hidup orang yang bahkan ragu menggenggammu. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu terus menebak-nebak, tapi membuatmu merasa tenang, aman, dan cukup.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sebagai muda pernah ngerasa susah banget buat percaya sama siapapun, bukan cuma ke pasangan, tapi ke teman, keluarga, bahkan ke diri sendiri, kamu nggak sendiri sebagai muda. Terkadang memang kita ketemu orang baru yang kelihatannya baik, tapi kepala kita langsung mikir, dia beneran tulus nggak ya? Atau entar ujung-ujungnya ninggalin juga nggak ya? Dan lucunya orang-orang cuma bilang, ya udah percaya aja kali, kayak semudah itu. Padahal mereka nggak tahu rasanya pernah dibohongin sama orang yang kita anggap rumah, pernah dijatuhin sama orang yang katanya bakal stay. Luka-luka kayak gitu tuh emang ninggalin trauma yang nggak kelihatan. Tiba-tiba kita jadi waspada terus, capek, ngerasa sendirian, padahal banyak orang di sekitar kita. Dan yang sering orang lupa, trust issue itu nggak cuma soal orang lain sebagai muda, tapi juga soal cara kita ngelihat diri sendiri. Kita mulai nanya, apa aku nggak cukup baik ya? Kita takut buka pintu, takut jatuh lagi. Dan akhirnya kita milih nutup diri, biar aman katanya. Tapi coba pikir deh, beneran aman atau malah makin kesepian ya? Karena sejatinya percaya itu emang berisiko sebagai muda. Tapi tanpa percaya, kita nggak akan...

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning,
3: Slayer
4: Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Drop the beats. Raise the vibes.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
8: Udah apply sana-sini tapi nggak ada balasan email dari HR. Galau tuh kan, karena nggak ada kabar gitu. Siapa tahu mungkin karena CV-mu yang kurang sesuai nih sebagai muda. So, sini, Andrew Spill tips bikin CV yang langsung dilihat sama HR tuh. Sebenarnya kamu perlu tahu ya, CV tuh yang biasanya dilihat sama recruiter itu formatnya ATS atau Applicant Tracking System. Soalnya ATS ini tuh ngebantu recruiter biar CV kamu bisa dibaca sama mesin. Dan terus nih, please banget deh ya, kalau misalkan pengalaman yang kamu tulis di CV itu harus relevan sama posisi yang di-apply. Misal, kamu apply jadi social media specialist, tulis pengalamannya ya yang relevan dikit lah ya. Bukan kayak misalkan kamu lagi apply HR terus malah pengalamannya di bidang marketing. Lah itu kan salah gitu. Terus nih ya, kamu tuh juga wajib paham kalau CV yang baik itu nggak pernah lebih dari satu halaman. Soalnya kalau lebih dari satu halaman ya kasian juga rekruternya. Dan pastiin juga kamu ngejelasin setiap pengalaman kerja kamu dengan baik. Hindari repetisi kata di setiap poin pengalaman. Kalau udah tahu gini kan ya lega nggak sih sebagai muda, apalagi buat lanjut apply lagi tuh buat cari kerja. Selagi apply kerja, jangan lupa nih sebagai muda buat selalu berdoa.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya sebaya muda.

0: BBM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah nggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: macet banget sih. Kapan nyampainya kalau kayak gini?
1: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
2: Top Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya Radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.

0: kurang siang sih.
1: Aduh, lagi-lagi deh aku ikut.
2: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
3: What a 2.1, your friendly hit station.
4: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Rise and shine, Sebaya Muda, akhirnya ya. Pintu gerbang weekend kebuka lebar juga nih buat kita semua. Yang laptopnya masih kebuka dari semalam, boleh deh ditutup dulu. Siapa tahu kamu lupa ya kalau hari ini tuh udah hari Sabtu. Please, udah bukan waktunya buat buru-buru, tapi waktunya buat kita ngelakuin hal-hal seru nih Sebaya Muda. So buat kamu nih yang udah siap, rapi, wangi, dan mau tebar pesona, let's make this Saturday all about good vibes. Dan pastinya penuh cinta bareng aku Fai yang siap jadi mood booster kamu di TGIM sampai jam 9 nanti. So mau kamu lagi jalan atau mau nyantap bubur ayam terfavorit kamu nih, langsung aja deh join to the club. Request lagu penyemangat kamu di 0822-622-0021 atau intip keseruan kita di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang. So stay tuned.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Pagi-pagi nih Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva. So di pagi hari ini aku bakal banyak banget ngasih kamu info tentang lalu lintas, terus juga bakal di yang viral-viral. Nah, ada yang tahu gak sih viral-viral kali ini datang dari mana? Tapi sebelum aku kasih tahu kamu apa yang viral, boleh banget buat gabungan di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. So stay tune terus, dan juga udah ada request pertama masuk datang dari Natasha Udu yang judulnya This Day and Age. So stay tune. Money, no beauty, no brains, no talent, no fame or friends.

panggilan buat si paling Jamaludin alias jalan malam udara dingin. Gas kuy, dengerin program After Hours tiap hari jam 10 sampai 12 malam. Dijamin bikin hati kamu anget, sangat kompor gas.

0: Summer Food Day with Kalimaya Baskara.
1: Duh gila sih, Istora nih katanya lagi panas banget ya sebagai budak. Karena aku abis dikepoin nih dari Jonathan Christie kalau Jojo nih berhasil ngunci tiket semifinal Indonesia Open 2026 setelah ngalahin wakil Jepang yaitu Yushi Tanaka lewat 2 game langsung, 21 sampai 19 dan 24 22, tipis banget tapi tetap clean win gitu ya. Dan di game pertama Jojo sempat keteteran karena temponya cepet dari lawan, bahkan sempat ketinggalan juga gitu. Tapi pelan-pelan dia tuh mulai nemuin ritmenya, terus comeback dan langsung kunci set pertama. Masuk game kedua, drama makin tegang banget, saling kejar poin dan saling serang gitu. Kayak gak mau kalah sedikit pun gitu, tapi di momen krusial Jojo buktiin kualitasnya dan tutup game di 24-22. Abis match Jojo bilang kalau kondisi lapangan agak tricky ya, karena angin tuh berubah-ubah banget gara-gara panggung, jadi juga dia butuh adaptasi lagi gitu. Dan kemenangan ini bikin Jojo makin dominan lawan Tanaka dari 4 ketemu dan 3 dimenangin Jojo. Next dia bakal ketemu wakil Thailand di semifinal. Jadi sebagai muda siap-siap ya, Istora bakal makin panas lagi nih.

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Power Trading di Kalimaya Baskara.
2: Kayaknya kalau nggak bola ada yang kurang deh Sebaya Muda. Kenapa? Soalnya kan kita mau FIFA ya, dan udah mulai nih banyak gitu beberapa negara yang nge-spill baju-baju dari timnasnya atau foto-foto dari timnasnya. Dan kali itu datang dari Norway gitu kan, yang bener-bener kayak mereka tuh bilang go big or go home. Nah, kenapa tuh? Soalnya buat World Cup tahun ini tim nasional Norwegia tuh milih tampil beda gitu kan, buat look mereka di foto tahunannya nih Sebaya Muda. Jadi kalau yang lain kan temanya mungkin serius gitu kan, tapi kali ini Norway itu temanya tuh Viking. Jadi USS Fit bilang gitu kan, kalau pemain itu pakai kostum Viking lengkap banget sama latar fort dan juga kapal khas Nordic. Jadi kalau katanya New York Times sih, fotonya diambil sama fotografer David Narrow atas permintaan Federasi Sepak Bola Norwegia yang pengen punya apa ya, sesuatu yang beda, ciri khas gitu. Dan di potret ini gitu kan ada Harlan, ada Antonio Nusa, sampai juga ada pelatih Steel Solbakken yang juga masuk ke pemotretan kali ini. So Sebaya Muda, apakah gitu kamu suka dengan foto-fotonya? Dan kalau kata aku sih, Harlan emang cocok banget ya jadi orang Viking gitu.

0: Pacar sibuk, teman ghosting, akhirnya curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja, kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Hari gini jadi generasi nolep. Ya elah, gak banget deh. Buruan, dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Kalau nonton bioskop, kamu tuh tim yang suka beli popcorn manis atau popcorn asin nih Sebaya Muda? Kalau aku sih mix dua-duanya ya, karena nggak bisa milih antara asin atau manis. Tapi buat kamu yang selain suka nonton bioskop dan beli popcorn, pasti suka dong sama perintilan-perintilan yang ada di bioskop. Karena biasanya tiap kali ada film apa gitu kan, bioskop tuh bakal ngeluarin edisi spesial, entah itu tempat popcorn atau tumbler gitu. Nah buat kamu nih yang suka ngoleksi tempat-tempat popcorn, kali ini datang dari IMAX nih Sebaya Muda. Soalnya USSV tuh bilang kalau IMAX itu baru aja ngerilis popcorn bucket yang unik banget. Kenapa uniknya? Karena si popcorn bucket ini yang aku lihat fotonya tuh, dia tuh persis banget kayak kamera punyanya si Christopher Nolan. Iya, Christopher Nolan itu loh yang sutradara terkenal banget sama Oppenheimer. Jadi bentuknya tuh emang kayak kamera film IMAX 15/65mm gitu kan. Dan formatnya ini emang legendaris banget sama di film-filmnya Christopher Nolan gitu. Jadi buat kamu yang pengen beli si kamera yang bisa jadi wadah ini, kamu harus nonton JAD sini Sebaya Muda. Karena buat kamu yang nonton di IMAX itu udah bisa beli. Nah kira-kira nih di Indonesia udah masuk belum ya?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Waktunya cari sarapan nih sebaya muda. Kayaknya paling enak cari bubur Madura gak sih di daerah Pasar Besar. Nah, pas banget sekarang aku lagi ada di Pasar Besar gitu kan. Kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, pagi hari ini sih masih rame lancar ya. Belum terlalu rame nih sebaya muda. Biasanya agak siangan ya baru kerasa padatnya. So, buat kamu yang lagi ke arah Pasar Besar, untuk dominasi kendaraannya adalah kendaraan bermuatan dan pribadi. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. And don't forget to riding safely.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau katanya hantu itu adalah sosok supranatural yang neror rumah angker gitu ya, itu sih udah kuno banget. Cuma film terbaru sutradara Edwin, Monster Pabrik Rambut, justru tuh bawa level ketakutan baru yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi bisa aku intip ya dari antaranews.com, kalau katanya tuh ini dibawain versi yang kapitalisme dan eksploitasi buruh gitu temanya. Real horror banget gak sih? Dan katanya ya ceritanya tuh ada Rahel Amanda yang terpaksa jadi kerja rodi gitu di pabrik rambut kumuh demi bayar utang. Dan di sana tuh mereka dipaksa lembur tanpa tidur demi kejar target. Dan yang paling gila ada Iqbal Ramadan yang banting setir jadi bona tuh, buruh yang bisa numbuhin lagi anggota tubuhnya yang rusak. Ini tuh simbol satire gitu gak sih kalau di mata sistem pekerja yang cuma dianggap mesin yang bisa digonta-ganti sesuka hati gitu. Nah, keren ini, film ini juga udah nembus festival yang 90%-nya pakai efek fisik asli, nggak pakai CGI lagi. Jadi monsternya tuh beneran real gitu ya. Dan film ini katanya sih mau nyentil kalau monster terbesar zaman sekarang tuh bukan makhluk gaib lagi, tapi sistem yang maksa kita kerja ngelampauin batas sampai ngenormalisasikan kelelahan gitu. Jadi buat kamu nih sebagai muda yang masih weekend dikejar-kejar tugas, kira-kira kayaknya film ini bisa jadi relate gitu nggak sih sama kamu?

gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya sekarang yang bakal balas perasaan kamu

0: With Kalimaya Baskara FM.
1: Yang suka main game samurai-samuraian nih, sebenarnya udah pasti kamu suka banget sama info kali ini. Kenapa? Soalnya finally buat si pencinta samurai gitu kan, Capcom akhirnya resmi ngumumin kalau Onimusha Way of the Sword bakal di launching 25 September nanti nih. Dan ini bakal ada di PS5, Xbox Series sampai ke PC. Jadi kalau aku di-spill jadi gamebot gitu kan, gak perlu nunggu waktu lama buat PO, karena PO-nya tuh sekarang udah dibuka nih sebaya muda. Dan juga kamu bahkan bisa langsung download demo gratis. Bayangin, kamu bisa download demonya secara gratis buat cobain gitu kan, gimana rasanya kamu tuh battle barengan sama Miyamoto Musashi di kuil Kiyomizu-dera, dilengkapin sama boss battle ngelawan rival abadinya Sasaki Grandview. Ih, kalau kata aku mah ya, ini benar-benar experience yang gak datang dua kali. Jadi kamu bisa ngerasain demonya kayak gimana sih deg-degannya. Terus juga kamu bisa download secara gratis gitu. Dan serunya lagi nih, buat kamu yang udah namatin demonya bakal dapat bonus jimat Kubi Akari pas nanti gamenya udah dirilis. Jadi gimana? Tertarik gak sih buat beli game kali ini?